0: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
3: Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
6: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwe menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
7: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan juga unit tracker 3K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
5: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
4: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
9: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
10: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
8: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Anu Kusuma melaporkan.
4: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
11: Kan tinggal bupati selaku wasdik model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
12: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
13: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
14: Lumayan, tapi saya kerja suap.
13: Kita kan lumayan.
14: Direktur mesti tidak menanggung tetap.
12: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatag Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatag mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
11: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebagian di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
12: Tatag Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus.
16: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
17: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
16: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
17: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
18: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
17: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
19: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini.
17: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
19: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah membawa rosak.
4: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
15: Saya Marafi dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
20: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai

0: dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak

pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Saya Ibu Murniati. Saya tinggal di pemukiman Trans Nelayang, Kelurahan Peto Aha. Setiap hari saya turun ke laut mencari plastik di Teluk Kendari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Saya ada radio kecil di rumah, saya sering putar kalau sebelum saya turun ke laut. Kalau pulang dari Mamulun, saya tetap juga dengarkan radio sambil baring-baring. Karena dari dulu saya itu suka dengarkan radio. Radio itu penting sekali, karena di situ banyak sekali yang bisa kita nikmati seperti hiburannya, beritanya, dan juga yang lain-lainnya. Jadi saya itu bawa radio itu turun ke laut sambil saya putar musik, sambil saya mendayung supaya ada hiburan saya di laut. Terima kasih RRI.

Tetap Dalam Jiwa, lagu yang rilis di tahun 2015 dan telah melambungkan nama penyanyinya karena mempunyai lirik yang dapat membuat mewek berhari-hari. Ternyata hanya butuh waktu 2 jam untuk diciptakan oleh seorang Isyana Sarasvati. Lagu yang berdasarkan kisah nyata ini ternyata terinspirasi dari curhatan teman Isyana yang menjalin kisah cinta bertahun-tahun, namun akhirnya kandas di tengah jalan.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Karena selesai libur panjang, sekolah mulai lagi ya di tahun ajaran baru ya pendengar 2026. Jadi pastinya makan bergizi gratis dimulai lagi sejak pekan kemarin. Dari Satgas Makanan Bergizi Kota Bau-Bau juga sudah memastikan pendengar pelaksanaan program strategis nasional sekaligus asta cita presiden makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau berjalan sesuai ketentuan dan tanpa hambatan. Nah, pendengar, disampaikan Lode Aswat ya, Wakil Ketua Satgas MBG. Pemerintah daerah juga berperan untuk memastikan seluruh kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program ini bisa segera difasilitasi penyelesaiannya. Dan peninjauan kepada dapur MBG atau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ya pendengar, ini juga dilakukan pendengar, dan agar memastikan seluruh tahapan mulai dari operasional dapur hingga distribusi makanan ke sekolah bisa berjalan dengan lancar. Pengawasan juga tidak hanya dilakukan di dapur SPPG tapi juga di sekolah penerima manfaat. Jadi pemerintah memastikan sekolah punya ruang transit yang memenuhi standar sebelum makanan dibagikan kepada peserta didik. Lode Aswat menambahkan ya, seluruh temuan di lapangan ini akan jadi bahan evaluasi Satgas MBG untuk dilaporkan kepada pemerintah sehingga setiap persoalan bisa segera ditindaklanjuti. Jadi ya mudah-mudahan ya tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang terjadi kemarin itu ya pendengar ya. Dan ya pokoknya berbagai macam kasus lah soal MBG yang dirasakan oleh penerima manfaat. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan juga pastinya pelayanan makan bergizi gratis bisa terus ditingkatkan.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

Dari bau-bau Anda yang ada di seputaran kota bau-bau, Anda juga bisa mengirimkan partisipasi Anda bersama kami untuk kebersamaan kita di Kepton pagi ini ya, pendengar, dalam segmen Halo RRI. Jadi kalau misalnya nih Anda punya keluhan soal pelayanan administrasi di SKPD yang ada di Kota Bau-Bau, ataupun juga pelayanan air misalnya, listrik misalnya, atau sampah misalnya ya, pendengar, dan lain sebagainya, pendengar, ada kendala yang Anda hadapi ya, Anda bisa bergabung bersama kami untuk Halo RRI dengan telepon di 0402-282-3994, ataupun bisa mengirimkan pesan Anda di jalur WhatsApp 0822-5972-2994. Nanti kami akan mencoba untuk memediasi Anda, pendengar, dengan mengirimkan pertanyaan Anda kepada pihak yang berwenang ataupun juga pihak terkait ya, untuk memberikan jawaban ataupun juga solusi. Jadi kami bantu untuk cari solusinya bersama ya. Baik, pendengar, juga kebersamaan kita di pagi ini masih kami isi dengan beberapa informasi-informasi lainnya. Di antaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau Hasyim Umar yang memastikan pelaksanaan masa ta'aruf murid madrasah atau disingkat mata muda di seluruh madrasah ini berjalan secara edukatif, menyenangkan, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan perundungan. Nah, ini juga, pendengar, karena kan biasanya kalau masa ospek ya, masa MPLS itu kalau zaman-zaman dulu pasti diwarnai dengan ya senioritas gitu, aksi-aksi senioritas kepada siswa-siswi baru ya, pendengar. Namun ini harus pelan-pelan dihapuskan ya, tradisi-tradisi yang ada unsur kekerasan ataupun juga perundungan gitu, dan tidak bisa dianggap sebagai suatu kebiasaan yang baik ya, pendengar, karena tentu itu melanggar dari norma sosial yang ada. Nah, penegasan ini juga disampaikan usai meninjau langsung pelaksanaan mata muda di MIN 1 Bau-Bau, lalu di MTSN 1 Bau-Bau, RA Purwanida Bau-Bau pada 15 Juli lalu, pendengar. Dalam kunjungan ini Hasyim Umar didampingi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah beserta jajaran dan pengawas madrasah ya. Mulai tahun ajaran 2026-2027, istilah masa ta'aruf siswa madrasah atau mata sama itu resmi berubah menjadi mata muda, yakni masa ta'aruf murid madrasah. Jadi pergantian nama ini bukan sekedar perubahan istilah saja, tapi jadi bagian dari transformasi pendidikan madrasah yang menempatkan murid sebagai objek utama dalam proses pembelajaran. Nah, pelaksanaan mata muda sendiri harus jadi momentum untuk membangun budaya madrasah yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan juga bagi seluruh murid baru. Untuk itu, dia mengingatkan seluruh kepala madrasah dan kepala Raudatul Alfa agar menjalankan perannya sebagai penanggung jawab utama, manajer sekaligus pengawas kegiatan, sehingga seluruh rangkaian orientasi bisa berlangsung sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar RRI Bau-Bau. Setelah berapa bulan yang lalu ya pendengar, itu harga bawang merah luar biasa tingginya ya pendengar. Harga bawang putih sekarang di waktu itu malah normal. Tapi sekarang kebalikannya pendengar, bawang merah yang kemudian normal harganya, bawang putih yang melambung tinggi ya. Aduh, tinggal ganti-gantian aja nih. Nah memang pendengar, di pekan, beberapa pekan terakhir ya, harga bawang putih ini melonjak. Dan kalau normalnya ya itu harga bawang putih di 42 ribuan per kilogramnya. Dan memang meskipun itu sudah angka itu melampaui harga acuan konsumen yang dipatok di 38.000 per kilogram. Namun pendengar, lonjakannya ini jauh lebih tajam ya di beberapa daerah, termasuk di Kota Bau-Bau kayaknya kurang lebih di 49 sampai 50 ribuan deh per kilonya untuk bawang putih ya pendengar ya. Entah kalau sekarang saya belum cek lagi, ini adalah beberapa hari yang lalu yang dicek ya, harganya masih seperti itu. Nah di wilayah Papua pendengar, di sana juga luar biasa menembus 100 ribu per kilogram ya. Tapi mungkin kalau Papua memang di sana cukup tinggi ya pendengar, harga-harga kebutuhan ya. Tapi kita beralih ke daerah yang ini pendengar, yang tidak terlalu timur ya, seperti Aceh Selatan, Gorontalo Utara, dan juga Kabupaten di sekitarnya ya pendengar, ini di angka 50.000 sampai 79.000 rupiah per kilogramnya ini bawang putih. Nah dari rri.co.id pendengar, kami kutip, kondisi ini mencuatkan tanda tanya besar kalau pasokan yang memang dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus. Sepanjang semester pertama tahun ini impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih, artinya kenaikan volume impor sebesar 28% itu dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Namun yang pendengar, lebih dari 98% impor bawang putih itu berasal dari Tiongkok ya. Dan ketergantungan itu membuat Indonesia sangat rentan ya, perlemahan nilai tukar rupiah juga langsung memukul biaya impor pendengar. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tidak terkendali. Nah pendengar RRI Bau-Bau, ini memang adalah salah satu yang jadi masalah juga sih ya, khususnya bagi ibu rumah tangga ataupun juga bagi para pedagang makanan pendengar. Karena kalau bahan-bahan utama dalam membuat makanan harganya tinggi ya, otomatis mereka juga akan menaikkan harga jual dari produk mereka atau makanannya ya. Adapun diberikan harga yang sama, tapi mungkin keuntungan mereka juga akan berkurang. Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, kebersamaan kita di Kapten Pagi ini untuk Halo RRI cukup sekian. Dan selanjutnya rekan saya Bung Zuda juga akan hadir di ruang dengar Anda untuk Kapten Siang ini dengan program-program pilihan lainnya. Yang terucapkan selamat beraktivitas, terus dengarkan RRI Bau-Bau untuk mengikuti program kami lainnya. Stay tune di 97,8 MHz.

wabarakatuh. Saya Susana Trianti sebagai owner Oishimo. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berjudul The Joy of Missing Out, ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas, serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: se sogna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun anda berada. Terima kasih masih bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja anda ditemani ya oleh rekan kami yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani anda dari pagi tadi ya sampai dengan siang hari ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, buat pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital ya, apa kabarnya juga di suasana siang ini? Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu dalam menjalankan aktivitas, terutama yang mungkin saat ini masih menjalankan aktivitas ya di siang ini. Nah, pendengar, seperti biasa di Cape Town siang hari ini untuk edisi 20 Juli 2026 ya, kami kembali menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda. Dan itu acara hiburan dan juga beberapa informasi kembali lagi melengkapi kebersamaan kita di Cape Town siang hari ini. Nah, satu lagu persembahan dari kami juga ya untuk mengawali kebersamaan kita dalam acara selingan, yaitu segmen musik dan informasi. Beragam informasi kembali lagi kami update-kan untuk edisi

Pendengar untuk mengawali kebersamaan kita di acara selingan kami yaitu Captains yang hari ini, satu informasi kami updatekan ini mengenai Pemprov Sultra perkuat implementasi untuk pengurus utamaan ya gender di tahun 2026 ini. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra ini terus memperkuat ya mengenai implementasi mengenai pengurus utamaan gender atau PUG dalam penyelenggaraan mengenai pemerintahan dan juga pembangunan daerah. Nah, ada pun juga upaya tersebut ini dilakukan melalui kegiatan pendampingan terkait penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi di Kota Kendari. Ya, adapun informasi yang disampaikan kegiatan yang diselenggarakan DP3A P2KB Sultra ini juga dibuka asisten administrasi umum sekretaris daerah Sultra yaitu Roni Yakob, dan pendampingan disampaikan bertujuan juga untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengintegrasikan terkait perspektif ya pada setiap tahapan pembangunan khususnya di daerah Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, Roni Yakob juga menilai berbagai persoalan seperti kemiskinan, stunting, dan juga kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga memerlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Ya, karena itu setiap organisasi perangkat daerah ini juga didorong untuk menjalankan mengenai perannya sesuai tugas dan juga fungsi masing-masing. Melalui kegiatan ini, peserta juga diharapkan nantinya mampu juga menyusun program yang responsif gender, termasuk juga dokumen gender analisis pathway atau GAP, dan juga gender budget statement atau GBS. Nah, pendengar, dijelaskan bahwa saja pendampingan diarahkan juga untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Roni juga menambahkan implementasi PUG yang berkualitas menjadi juga salah satu indikator penilaian anugerah Parahita Eka Praya atau APE, dan seluruh perangkat daerah diharapkan ini juga terus memperkuat sinergi dalam penerapan perencanaan maupun juga penganggaran responsif gender atau PPRG. Nah, pendengar, itulah satu informasi yang kami updatekan ya dari Kota Kendari di segmen musik dan informasi. Kami masih kembali juga dengan beberapa informasi yang nantinya kembali lagi kami updatekan untuk melengkapi kebersamaan kita juga dalam acara selingan yaitu segmen musik dan informasi.

Pendengar, kembali kami updatekan satu informasi, dan informasi ini dari Kabupaten Buton Selatan ya, mengenai sinyal internet ini jadi tantangan sensus ekonomi di wilayah Kepulauan Buton Selatan. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja kondisi geografis wilayah Kepulauan ini menjadi tantangan tersendiri ya dalam pelaksanaan sensus ekonomi atau SE di tahun 2026 di Kabupaten Buton Selatan. Nah, ada pun juga keterbatasan jaringan internet ini juga membuat petugas harus menyesuaikan waktu pengiriman data. Nah, di samping itu aktivitas masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan ini membuat petugas juga harus menyesuaikan waktu pendataan terhadap responden. Ya, Kepala BPS Buton Selatan yaitu Laude Isanuddin Hamid juga menyampaikan bahwa saja tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Batu Atas. Nah, selain menghadapi gelombang laut, petugas juga terkendala jaringan internet yang kurang stabil untuk juga mengirim hasil pendataan. Ya, selain persoalan jaringan, petugas juga harus menyesuaikan jadwal wawancara dengan aktivitas masyarakat yang bekerja di laut. Nah, pendataan umumnya ini juga dilakukan pada waktu sore hingga malam hari setelah para nelayan kembali ke rumah. Nah, pendengar, selain dari itu dia juga menambahkan untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS Buton Selatan ini menurunkan 87 petugas yang terdiri atas 75 petugas pendata lapangan atau PPL dan 12 petugas pemeriksa lapangan atau PML. Isanuddin juga berharap masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan juga bisa memberikan data yang benar. Nah, sebab data yang dihimpun akan juga menjadi dasar pemerintah dalam menyusun mengenai kebijakan pembangunan ekonomi maupun juga sosial yang lebih tepat sasaran di

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami di acara selingan dari kami ya, yaitu segmen musik dan informasi. Nah, saat informasi lagi kami updatekan dari Kota Bau-Bau mengenai Kemenak Bau-Bau. Ini pastikan mata muda bebas kekerasan dan perundungan. Ya, ada pun informasi yang disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Bau-Bau ya, yaitu Hasyim Umar. Ini memastikan pelaksanaan masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda di seluruh madrasah ini berjalan secara edukatif, menyenangkan, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan perundungan. Nah, ada pun juga penegasan tersebut disampaikan usai meninjau langsung mengenai pelaksanaan mata muda di MIN 1 Bau-Bau, MTSN 1 Bau-Bau, dan juga RA Purwanida Kota Bau-Bau pada Rabu kemarin. Nah, pendengar, dalam kunjungan tersebut Hasyim Umar juga didampingi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah beserta jajaran dan juga para pengawas madrasah. Bahwa saja Hasyim menjelaskan mulai tahun pelajaran 2026-2027 istilah masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama ini resmi berubah menjadi masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda. Ya, pergantian nama tersebut juga bukan sekedar perubahan istilah, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi pendidikan madrasah yang juga menempatkan murid sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Nah, selain dari itu, menurutnya pelaksanaan mata muda harus juga menjadi momentum untuk membangun budaya madrasah yang aman, nyaman, inklusif, dan juga menyenangkan bagi seluruh murid baru. Ya, karena itu ia juga mengingatkan seluruh kepala madrasah dan juga kepala Rodatul Atfal atau RA agar juga menjalankan perannya sebagai penanggung jawab utama, manajer sekaligus juga pengawas kegiatan. Nah, sehingga seluruh rangkaian orientasi juga disampaikan ini berlangsung sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Nah, pendengar, terkait informasi lebih update-nya ya, Anda juga bisa kembali update informasi kami di rri.co.id mengenai saat informasi yang kami hadirkan dari Kota Bau-Bau ini mengenai Kemenak Bau-Bau. Pastikan mata muda ini bebas kekerasan dan juga kasus perundungan.

0: trauma. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Lagu Yamko Rambi Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir dalam program acara Request Lagu untuk edisi siang hari ini ya, tepatnya tanggal 20 Juli 2026. Oke, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan kembali lagi kami coba menanti dengan telepon Anda, baik itu di line WhatsApp ya ataupun juga di line telepon kami di 0402-2823-994. Baik, kita buka line telepon kita untuk sesi yang pertama di acara Request Lagu. Jadi pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami langsung saja ke line telepon kami atau ke line WhatsApp. Oke, sudah ada ya, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang Request Lagu. Oke, halo, selamat siang Request Lagu. Halo. Halo, Request Lagu. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami ya. Kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Request Lagu. Halo. Oke, Request Lagu. Oke, Request Lagu dengan siapa ini? Oh, dengan Bung Albert. Bung Albert di Keraton ya. Apa kabar Bung Albert ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, sehat. Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja Bung Albert ya.
1: Kalah Argentina di.
0: Iya, Argentina kalah 1-0 lawan Spanyol ini.
1: Dia lupa kan saya uang itu. Hmm?
0: Kalah. Kenapa? Kenapa?
1: Dia lupa dia kan saya uang. Jadi dia kalah nih.
0: Halo Bung Albert.
1: Halo, kartu merah.
0: Oke, okay, kalau begitu mau pilih lagu dari siapa nih Bung Albert ini?
1: Siapa? Tak mungkin Marsanda.
0: Lagu dari?
1: Tak mungkin Marsanda.
0: Marsanda tak mungkin.
1: Yeah.
0: Oke, okay, kami coba carikan ya. Tak mungkin Marsanda yang nyanyi. Kenapa dengan lagu ini Bung Albert?
1: Tak mungkin.
0: Itu judulnya tak mungkin memang.
1: Iya.
0: Misalnya kalau tidak ada alternatifnya.
1: Gia Indrawari.
0: Ya?
1: Gia Indrawari.
0: Lagu dari Gia judulnya apa Gia?
1: Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta ya. Oke, misalnya kalau tidak ada kami hadirkan lagu dari Gia begitu ya.
1: Ya.
0: Oke, baiklah, spesial lagunya buat siapa ini? Oke, baik, terima kasih ya. Dari Bung Albert ini suaranya kecil sekali ya, Bung Albert ya. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Bung Albert ya. Bagi pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kita ini, langsung saja ke line telepon kami ya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Request Lagu. Halo. Halo, selamat siang. Oke, Request Lagu dan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Tegar rupanya ya. Oke, kabar Bung, mana sehat?
1: Alhamdulillah
0: baik-baik. Bung mana ini? Jangan sampai masih ngantuk ini habis nonton bola ya?
1: Oh tidak ya?
0: Oke, baiklah. Bung Tegar ini mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Baik-baik sayang.
0: Aduh. Lagu dari Wali ya?
1: Konten judulnya baik-baik sayang. Sudah baik-baik kan?
0: Siapa saya?
1: Iya.
0: Saya tidak baik-baik kalau Bung Tegar yang bilang begitu.
1: Sudah sarapan belum?
0: Sarapan tadi sudah. Saya sekarang sarapan jagung rebus, ubi rebus begitu. Saya makan yang apa ya, yang ada karbohidratnya itulah sedikit. Beda sama Bung Tegar katanya. Kalau Bung Tegar ini sarapannya dia katanya sekarang pizza begitu ya. Roti.
1: Sarapan.
0: Sarapannya apa tadi nih?
1: bubur kacang hijau.
0: Wow, bubur kacang hijau. Iya ya, tumben. Biasanya apa ini sarapannya?
1: Makanya itu gembira.
0: Biasanya katanya kalau pagi makan mangga, mangga balanta begitu ya sarapannya. Oke, spesial lagunya buat siapa nih?

0: diberi makan ke diri dulu. Nah, Bang Ucan di Betambari, ada Andi Siorang Oga, ada Purnama Sari di Polman, ya, Mbak Lisa di Bonosobo, dan semua penasihat di Jebel. Salam Rukis Lagu.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rukis Lagu. Oke, ada Bung Tegar ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami. Alhamdulillah ini Bung Tegar juga sehat-sehat nampaknya di siang hari ini ya. Oke, kita persingkat kebersamaan kita rekan alam, karena sudah ada dua lagu ya untuk mengawali kebersamaan kita juga dalam acara Request Lagu di sesi yang pertama. Ada lagu persembahan dari Bung Albert dan juga lagu persembahan dari Bung Tegar.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Halo, selamat siang.
1: Ya, halo, request lagu.
0: Oke, request lagu ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Putri Buton.
0: Dengan Putri Buton alias Rizka begitu ya. Oke. Ya. Salah sambung kayaknya ini.
1: Mana ada salah sambung? Ini kan ada RRI. Ini kan nomor radio ini, aku tulis di RRI. Iya. Enggak mungkin salah sambung. Oke.
0: Okay. Ini RRI, ini acara request lagu nih.
1: Iya, request lagu Bung Zudan. Sudah lama aku enggak di Pareare ini, makanya di Pareare ini orang.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Masih bernapas.
0: Syukurlah kalau begitu masih bernapas begitu ya.
1: Untung juga Bung Zudan masih bernapas ya, jadi masih bisa menyiar ya.
0: Hilang? Halo?
1: Ada. Masih hidup.
0: Putus ya? Oke, putuskan saja kalau
1: ada, ih. Gila ya. Ya begitu Bung Zudan.
0: Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Lagunya Reka Restu, Cinta Untukmu Sayang.
0: Kami coba carikan dulu ya, mudah-mudahan ada begitu.
1: Ada itu pasti, pernah aku request itu, ada itu.
0: Judulnya apa, penyanyinya Reka Restu?
1: Iya, Reka Restu, Cinta Untukmu Sayang.
0: Cinta Untukmu Sayang. Coba nyanyikan dulu.
1: Iya, aku gak hafal.
0: Jangan sampai kami salah kasih naik begitu.
1: Enggak mungkin, hanya satu yang menyanyikan itu, Cinta Untukmu Sayang. Reka Restu itu.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa nih?
1: Spesial aja buat seseorang yang selalu ada di hatiku. Dan buat Rani. Haruskah? Buat Sari. Buat Ramla. Mana suaranya ini, gak ada kabar. Buat Mus, buat semua nih Bung Zudan. Buat Bung Zudan, makasih request lagu.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, terus kembali ya buat Rizka ini di seputaran Kota Bau-Bau juga sudah menyapa kita. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya di siang ini. Oke, kita coba menyapa lagi di line telepon ya. Halo, selamat siang.
2: Buat siang, Bung Zudan.
0: Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Andis. Oke, kabar sehat Bung Andis ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Jadi lagi apa nih Bung Andis? Lagi sibuk ngajar atau santai-santai saja nih?
2: Lagi semester ada asisten.
0: Oke, baiklah. Kalau gitu mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Alda Risma.
0: Alda Risma, Patah Jadi Tiga, bukan?
2: Oh ya, kalau tiga.
0: Iya, seharusnya ada jilidnya lagi nih ya. Harus ada versi terbarunya begitu, lanjutan lagu ini.
2: Ya, kalau Al-Qur'an ada 4 orang. Tapi ya hadir.
0: Jadi lagunya ini Alda Risma betul, Patah Jadi Dua ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Spesial lagunya ini buat siapa nih Bung di sini?
2: Buat Bung Zudan dan partnernya, selamat buat kita. Lalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Semuanya dimerasakan oleh Allah
0: Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke.
2: Okay. Ya buat Bung. Bung Faiz, Bung Andi di Batang, Bung
0: Telung. Oke.
2: Okay. Apa? Nari,
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam request lagu. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andis ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di siang hari ini. Ada lagu lawas juga ya, bisa dikatakan ini lagu dari Alda Risma dengan judul Patah Jadi Dua, yang nantinya akan juga menghadirkan di sesi yang kedua. Oke, kita break dulu rekan alam, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada persembahan dari Mbak Rizka dan juga persembahan dari Bung Andis.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas niru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Oke, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang ketiga di acara Request Lagu selepas dua lagu persembahan dari Mbak Rizka dan juga persembahan dari Bung Andis ya. Dua warga Kota Bau-Bau sudah juga bersama kami nih. Oke, kita coba menyapa ya rekan alam sudah ada. Langsung saja kita coba menyapa nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Request Lagu. Halo. Halo, selamat siang Request Lagu. Oke, sayang sekali ya suaranya tidak ada ini. Baiklah kalau begitu, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon yang sama ataupun juga di line WhatsApp ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Oke, baik, di mana ini line WhatsApp? Oke, halo, selamat siang. Halo,
1: selamat siang.
0: Oke, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Request Lagu dan siapa dan di mana ini?
1: Sama Agus dari Cirebon.
0: Dari Bung Agus di Cirebon. Apa kabar Bung Agus, sehat ya?
1: Alhamdulillah. Kabar abang gimana?
0: Sama ini, sehat juga kami ini. Oke, Bung Agus ini mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Aku Tak Biasa.
0: Aku Tak Biasa lagu dari?
1: Alda Risma.
0: Alda Risma juga ya, oke. Baik, spesial lagunya buat siapa ini Bung Agus?
1: Spesialnya buat yang tersayang di Kraton. Rizka. Terus salamnya buat semua sobat-sobat dimanapun berada, juga buat penyiarnya, selamat bertugas. Oke, gitu aja ya.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Agus di Cirebon sudah juga bersama kami. Nampaknya menjadi lagu yang dipilih ya. Ini sudah masuk juga di sesi yang terakhir yang nantinya akan menutup kebersamaan kita juga di edisi siang ini, tepatnya tanggal 20 Juli 2026. Oke, kami coba menyapa lagi ya di belakang Bung Agus, ada siapa lagi di line WhatsApp kita ini atau line telepon? Line telepon ya. Oke, halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu.
2: Assalamualaikum, request lagu.
0: Halo, request lagu.
2: Halo, Najali. Lagunya anu. Siapa tuh yang cari jodoh?
0: Saya tuh kurang tahu itu siapa yang cari jodoh itu.
2: Judulnya Cari Jodoh, enggak tahu siapa penyanyinya.
0: Kalau yang cari jodoh saya tidak tahu yang mana itu saya.
2: Lagunya Nak Toyil, ibu mau mendengarnya, bagaimana caranya itu, sudah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan itu, masih tidak dapat.
0: Iya ya, tidak dapat itu cari jodoh ya.
2: Iya.
0: Yang nyanyi.
2: Itu yang ibu mau dengar.
0: Yang nyanyi.
2: Bagaimana caranya dia cari jodoh, sudah ke empat persegi, dia pergi, tidak dapat. Sedangkan dia ribu danya.
0: Oke, lagu dari Wali Cari Jodoh. Jodoh itu tidak usah dicari.
2: Iya, datang sendiri.
0: Kalau jodoh, kalau tidak jodoh berarti tidak datang itu.
2: Tidak, ibu hanya mau mendengar.
0: Oke, lagu dari Wali, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Yang kami dikirimkan teman-teman, ibu mau mendengar saja.
0: Oke, baik.
2: Jangan sampai dan tersinggung.
0: Iya, saya juga tersinggung ini.
2: Ibu sendiri saja mendengarnya, Nak Toyil.
0: Oke.
2: Assalamualaikum, salam
0: lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Ibu Nur ini sudah juga bersama kami ya. Sudah ada lagu yang dipilih ini, ada lagu dari Wali ya, Cari Jodoh ini. Oke, kami harap Anda juga tetap stay tune di 97,8 MHz ya. Karena nantinya selepas program acara Request Lagu, kami hadir dalam program acara penyampaian dinamika olahraga ya, yang nantinya akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste julukan Timnas Argentina tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan termasuk dari Messi berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina kendati demikian tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
1: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
0: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
0: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams,

0: Timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan

0: dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih milandro un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.

waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta,

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama.

0: luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
1: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Di Supri ya, namanya.
4: Oh, Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamaan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar Nonton Bareng atau Nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia

0: de France 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dari Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri.

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dibaca merupakan kumpulan cerita pendek dan puisi karya Rintik Seduh yang menyajikan berbagai kisah tentang cinta, kehilangan, dan perjalanan hidup. Buku ini mengangkat tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi diolah dengan gaya bahasa yang puitis dan mendalam, memberikan nuansa reflektif bagi pembaca. Isi buku ini terdiri dari berbagai cerita pendek dan puisi yang mengalir dengan emosional. Rintik Seduh dengan ciri khasnya berhasil mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan setiap kata yang ditulis. Setiap cerita dan puisi membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan kejujuran, kesedihan, dan harapan. Rintik Seduh menggunakan bahasa yang indah dan puitis, membuat setiap kata dalam buku ini terasa indah dan mengalir. Kisah-kisah yang disajikan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, membuat pembaca merasa terhubung dengan cerita-cerita tersebut. Setiap cerita dan puisi di buku ini mampu mengubah emosi pembaca, mulai dari rasa bahagia hingga rasa kehilangan yang mendalam. Bukan Yang Dibaca adalah buku yang cocok untuk mereka yang mencari bacaan yang penuh dengan makna dan emosi. Kumpulan cerita pendek dan puisi dalam buku ini memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan reflektif. Rintik Seduh berhasil menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit diungkapkan melalui kata-kata yang sederhana namun

Anak Kami Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas pukul.
1: Hah? Tidak seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu,

0: dan tumbuh sehat.
1: Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Pada awal tahun 2022, Pijar Psikologi kembali meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Sepi. Buku Sepi pertama kali diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2022. Buku ini akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kesepian tidak ditentukan oleh jumlah relasi atau hubungan yang kita miliki. Namun, kesepian bisa dinilai dari seberapa berkualitas emosional hubungan kita dengan orang lain yang menjadi relasi kita. Kesepian adalah pengalaman manusia yang amat personal. Kerap kali kita merasa sendiri dan menjadi orang yang paling menderita dalam kesepian. Kesepian sering dianggap sebagai hal yang memalukan atau kegagalan. Orang yang sendiri dan dinilai kesepian kerap diberikan julukan yang merendahkan diri mereka. Misalnya seperti Jones atau Jomblongenes, perawan tua, dan julukan yang menyedihkan lainnya. Baru beberapa tahun kebelakang, banyak orang yang berani untuk mengakui bahwa dirinya bahagia dengan kesendiriannya. Sebelumnya, mengakui bahwa dia nyaman dengan kesendirian bagaikan menyatakan bahwa kita telah gagal sebagai manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial. Seolah kita tidak tahu caranya untuk bersosialisasi, atau seolah kita tidak terlalu bergantung pada orang lain dan tidak bisa menikmati kehidupan kita. Seringkali terlalu cepat menilai seseorang dari yang kelihatannya saja. Padahal kita juga tidak mengetahui apa-apa tentang pribadi, apalagi perasaan orang tersebut. Buku ini ditulis untuk membantu semua orang yang merasa kesepian, agar bisa berkenalan dengan sepi yang dialami. Buku ini juga hadir untuk memberikan pencerahan kepada pembaca, baik dalam lingkup personal atau dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, buku ini juga berusaha untuk mengajak pembaca mengubah rasa kesepian yang dialami menjadi sebuah ruang untuk menumbuhkan kreativitas dan spiritual, serta mengubah kesepian menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Begitu banyak karya besar yang diciptakan dalam kesendirian. Begitu banyak juga tokoh besar yang lahir dari kesendirian. Lantas, mengapa kita memandang kesendirian sebagai hal yang pasti merujuk pada kesepian? Padahal, kesepian yang selama ini kita pandang menyedihkan sebenarnya merupakan kesempatan untuk bertumbuh dan berkarya sebagai manusia.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Nah, di desain ini kita mungkin memiliki 10 tingkatan.
2: Wakatobi ini kan kawasan strategis pariwisata nasional.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Data tunggal sosial dan ekonomi nasional jamin penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Wakatobi menjadi barometer sektor pariwisata di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN menjamin penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada penerima manfaat. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
3: Pemerintah melalui Kementerian Sosial menempatkan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai instrumen utama menyempurnakan penyaluran bantuan sosial agar lebih akurat dan adil. Lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSN menjadi satu-satunya rujukan data terpadu yang menghubungkan informasi dari pemerintah daerah hingga pusat sehingga menjadi dasar utama penentuan penerima manfaat. Kepala Sentra MEOHAI UPT Kemensos RI di Kendari, Muhammad Gunawan, menjelaskan sistem ini membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok desil berdasarkan tingkat kesejahteraan. Saat ini prioritas penyaluran bantuan sosial difokuskan pada kelompok desil 1 hingga 5. Meski demikian, verifikasi terus dilakukan secara ketat termasuk bagi yang masuk desil 5 karena masih dimungkinkan penyesuaian jika kondisi real di lapangan menunjukkan keadaan yang jauh lebih memprihatinkan.
1: Nah, di desain ini kita mungkin memiliki 10 tingkatan. Jadi ada desil 1, desil 2, desil 3, sampai desil 10. Nah, yang perlu diketahui oleh masyarakat untuk saat ini yang apa itu Kementerian Sosial berikan sebagai bentuk bantuan sosial itu adalah dari desil 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 ini juga kita masih tahap penyeleksian. Kalau jika memang posisi keadaannya memang betul-betul itu memprihatinkan, katakanlah tidak layak di desil 5, maka nanti kita berperan dan berkolaborasi juga dengan BPS. Kita di sana langsung turun ke lapangan untuk mengecek apakah desil warga ini di posisi 5 ini apakah layak, bisa naik, bisa turun.
3: Ia menyoroti dua tantangan utama yang diperbaiki melalui sistem ini. Inclusion error atau yang seharusnya tidak menerima bantuan justru terdata masuk, dan exclusion error yang sangat membutuhkan justru tidak terdata. Keberhasilan DTSN sangat tergantung pada komitmen seluruh pihak yang bekerja di lapangan. Jika data dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab, maka ketepatan sasaran pasti akan tercapai. Masyarakat pun diberi ruang untuk ikut mengawasi melalui fitur cek bansos, serta menyampaikan usulan maupun sanggahan terhadap data yang ada. Dengan penyatuan data dan pengawasan menyeluruh, program bantuan sosial tidak lagi meleset. DTSN menjadi jaminan agar setiap rupiah negara benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan, menciptakan keadilan sosial yang nyata bagi seluruh masyarakat.
0: Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau petakan titik rawan kebakaran lahan. Selengkapnya mengenai hal tersebut disampaikan WOD Nurliani.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran lahan menjadi kejadian yang paling sering terjadi dan mendominasi penanganan petugas selama musim kering. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan. Ia menyebutkan wilayah yang paling rawan berada di Kecamatan Betuambari, terutama di Kelurahan Sulaa, Kelurahan Waborobo hingga kawasan Simpang 5. Hampir setiap musim kemarau, lokasi-lokasi tersebut menjadi titik yang paling sering mengalami kebakaran lahan. Menurut Asmin, hasil evaluasi dari berbagai kejadian menunjukkan sebagian besar kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, namun titik api justru banyak ditemukan jauh dari badan jalan.
5: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah, selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan. Namun untuk tahun ini, kami dari pihak manajemen telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan, khususnya di bidang pemadam kebakaran, untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir dampak dari musim kemarau yang panjang di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
4: Karena itu, Damkar Bobo mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan, mengingat kondisi cuaca yang kering dan juga angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Lanjut Asmin, di tengah tingginya tuntutan pelayanan, Damkar Bobo masih menghadapi keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi di alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Asmin juga mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau Redcar sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Wade Nurliani, reporter Ripau Bau, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara optimis sektor pariwisata, khususnya Wakatobi, menjadi barometer sektor pariwisata di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya mengenai hal tersebut disampaikan rekan Idam.
6: Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua optimis sektor pariwisata di Sultra makin bergairah seiring dibukanya rute penerbangan baru Bali-Wakatobi oleh maskapai Transnusa. Menurutnya, Wakatobi memiliki modal besar untuk menjadi magnet wisata dunia. Selain berstatus sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, Wakatobi juga merupakan taman nasional dan cagar biosfer UNESCO yang menyimpan kekayaan biodiversitas laut kelas dunia. Selain itu, Wakatobi merupakan kawasan yang berada di jantung segitiga terumbu karang dunia yang memiliki hampir seluruh jenis terumbu karang yang ada di dunia.
2: Nah, karena ini menjadi sangat hebat sebagai taman nasional juga, sebagai cagar biosfer UNESCO, maka tentu ke Wakatobi dari seluruh dunia pastinya, karena dia akan menjadi objek wisata tidak cuma kelas lokal tapi kelas dunia, dapat dijangkau dari seluruh dunia, ke Bali langsung bisa ke Wakatobi. Betul ya, bisa juga dari seluruh dunia ke Jakarta, lalu melalui Jakarta ke Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, lalu ke Wakatobi dengan menggunakan Flajaya. Jadi ke Wakatobi dapat dijangkau dengan dua. Wakatobi ini kan kawasan strategis pariwisata nasional. Berarti dia akan mempengaruhi pengembangan pariwisata Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten kota. Oleh karenanya, maka Wakatobi adalah barometer perkembangan pariwisata Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, maka saya berharap kepada semua komunitas pariwisata, para penggagas pariwisata, pemerintah daerah, dan semua, ayo kita bersatu padu.
6: Menurut Hugua, dari sekitar 750 sampai 800 jenis terumbu karang di dunia, semuanya bisa ditemukan di Wakatobi. Selain itu, budaya maritim, sejarah Kesultanan Buton sejak abad ke-15 hingga kekayaan alam bawah laut. Untuk itu, Wakatobi bukan lagi destinasi wisata kelas lokal, akan tetapi sudah menjadi destinasi kelas dunia. Lebih lanjut, Hugua menyambut positif beroperasinya penerbangan langsung Bali-Wakatobi oleh Transnusa. Menurutnya, peningkatan aksesibilitas merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Sulawesi Tenggara.
0: Saudara, sensus ekonomi tahun 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
7: Pelaksana harian Kepala BPS Kota Kendari, Sri Aryani, menjelaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan statistik nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Pelaksanaan sensus ekonomi selalu berlangsung pada tahun yang berakhiran angka 6 sebagai bagian dari program statistik nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan. INSEP. Sensus ekonomi terakhir dilaksanakan pada tahun 2016, sedangkan pelaksanaan tahun 2026 menjadi sensus ekonomi yang kelima sejak pertama kali digelar pada tahun 1986. Kegiatan ini merupakan agenda rutin nasional yang terus dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan dunia usaha di Indonesia. Hasil sensus diharapkan menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi, peningkatan investasi, serta mendorong pembangunan daerah dan nasional yang lebih terarah.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Setelah melalui proses pengusulan yang cukup panjang, akhirnya Kota Bau-Bau tahun ini mendapatkan alokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
8: Yang sudah berkontrak sekarang ada Kelurahan Sula'a, Kelurahan Boni-Boni, dan Kelurahan Lowu-Lowu.
9: Pemerintah Kota Bau-Bau memperoleh alokasi 3 pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP pada tahun 2026 ini. Program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut diharapkan menjadi pengungkit peningkatan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok perikanan menuju Bau-Bau sebagai hub maritim di kawasan Sulawesi. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan 3 lokasi yang telah berkontrak berada di Kelurahan Sula, Bone-Bone, dan Lowu-Lowu. Ketiganya mulai memasuki tahap pelaksanaan setelah kontrak ditandatangani pada 22 Juni lalu. Sementara satu usulan lainnya di Lakologo masih menunggu penyelesaian status aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar dapat diusulkan kembali kepada kementerian.
8: Kita usulkan 4 lokasi yang sudah berkontrak sekarang ada Kelurahan Sula'a, Kelurahan Bone-Bone, dan Kelurahan Lowu-Lowu. Itu semua per 22 Juni kemarin sudah kontrak dan sekarang sudah mulai dikerjakan.
9: Menurut Yulia Widiarti, pembangunan KNMP tidak hanya menghadirkan infrastruktur permukiman nelayan, tetapi juga dilengkapi fasilitas pendukung usaha perikanan, terutama sistem rantai dingin atau cold chain. Keberadaan fasilitas tersebut akan membantu nelayan menjaga mutu hasil tangkapan, mengurangi kerugian pasca panen, serta peningkatan nilai jual ikan.
8: Kita sudah bersurat ke provinsi untuk bagaimana Lakologo itu dipinjam pakaikan untuk kampung nelayan atau dihibahkan kembali ke kita sehingga kita diusulkan kembali ke KKP untuk dijadikan salah satu kampung nelayan merah putih.
9: Yulia menambahkan program tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi jangka panjang Kota Bau-Bau sebagai hub maritim. Dengan dukungan fasilitas penyimpanan, pelaku usaha perikanan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam jumlah besar, termasuk membuka peluang ekspor dengan melibatkan daerah-daerah penghasil ikan di sekitar Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengajak keluarga, sekolah, dan masyarakat memperkuat pengawasan serta edukasi penyalahgunaan narkoba. Mengenai hal ini, selengkapnya kembali dilaporkan Yuliana Linda.
7: Kanit B Narkotika pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Abdul Salam, mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pergaulan remaja sebagai langkah mencegah penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan fenomena yang kerap ditemukan dalam penanganan berkas perkara, faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab utama anak muda terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
10: Yang Kendari Barat ini.
11: Kendari Barat ya.
10: Kendari Barat, kemudian bahwa tapi trennya hampir setiap kecamatan ini hampir
11: ada ya.
10: Ada. Dan ini sangat memprihatinkan karena ya. Kita Sulawesi Tenggara sendiri ini dalam skop nasional kita masuk zona merah.
11: Wow.
10: Masuk zona merah. Jadi itu tadi kalau berdasarkan statistik naik terus. Apalagi sekarang ini kan ada jenis narkotika baru ini yang lagi kemudian dari teman-teman BNN, Polri maupun Kejaksaan, ya. Kementerian Kesehatan. Nah, ini sudah ditarik masuk sebagai salah satu zat yang masuk kategori narkotika dalam hal ini etomedit sama apalagi kalau kita lihat dari penggolongannya ini
11: ya.
10: Zat baru ini etomidet dan ketamin ini.
11: Ketamin.
10: Iya, ketamin. Ini sudah dimasukkan di peraturan Menteri Kesehatan
11: ya.
10: Nomor 15 tahun 2025. Nah, ini ditetapkan sebagai golongan narkotika
11: baru.
10: Nah,
11: ya.
10: Nah, trennya ini ya. Ini kan, jenis zatnya ini cair, mm-hmm. yang kemudian banyak digunakan oleh remaja-remaja okay. dalam bentuk vape ini.
0: Oke.
10: Okay. Nah ini dia, ini bisa menambah halusinasi penggunanya. Nah ini saya lihat ini yang lagi tren, makanya yeah. pemerintah sekarang lagi bagaimana lagi berupaya membuat regulasi mengatasi khususnya penggunaan vape ini.
0: Vape ya.
10: Yeah.
7: Penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengganggu kesehatan fisik, tetapi juga merusak mental, kehidupan sosial, serta menurunkan motivasi belajar. Pengaruh zat adiktif dapat menghambat kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan masa depan. Abdul Salam mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat pengawasan, edukasi, dan kepedulian agar generasi muda Sulawesi Tenggara tumbuh sehat, berprestasi, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
0: Saudara, seorang pria ditangkap usai mencuri kabel tower Telkomsel untuk digunakan bermain judi online. Akibatnya sinyal internet dan telekomunikasi sempat terganggu karena kabelnya dicuri. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Ferry Musafir.
11: Pencurian tembaga tersebut dijual dengan harga Rp120.000.
12: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap seorang pria berinisial DS 33 tahun yang diduga mencuri kabel tembaga milik tower Telkomsel di Jalan Damai Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari pada Jumat sekitar pukul 2 dini hari. Kasat Reskrim Polresta Kendari Kompol Weliwanto Malau mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai aksi pencurian di lokasi. Petugas yang bergerak cepat berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa tang yang diduga digunakan untuk memotong kabel tembaga. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga berencana menjual kabel tersebut seharga Rp120.000 per kilogram untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikatakan pencurian kabel pada infrastruktur telekomunikasi berpotensi mengganggu kualitas layanan jaringan dan komunikasi masyarakat.
11: Tersangka inisial DS, TKP di Jalan Damai, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Jadi hasil pencuriannya ini si pelaku menggunakan untuk bermain judi online. Ya. Kemudian dia sudah dikembangkan menjadi 3 TKP, spesialis kabel. Kemudian singkatnya pelaku berjalan kaki memasuki suatu perkarangan di Jalan Damai Kecamatan Kadia. Kemudian dia melihat ada yang melengket di pagar tower jaringan Telkomsel dan menarik kabel tersebut menggunakan kedua tangannya secara keras dan secara paksa. Setelah menarik kabel tersebut langsung memotong kabel menggunakan tang. Setelah itu pencurian tembaga tersebut dijual dengan harga Rp120.000.
12: Kompol Weliwanto malah menegaskan, pelaku saat ini telah diamankan di Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain maupun dugaan aksi serupa di lokasi yang berbeda. Polresta Kendari menghimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di sekitar fasilitas telekomunikasi maupun objek vital lainnya, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan mencegah terjadinya gangguan terhadap pelayanan publik. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Ratusan warga padati layar benteng edisi Desa Adat Wabula, Kabupaten Buton. Kegiatan yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan tersebut merupakan penyelenggaraan kelima program layar benteng di Kepulauan Buton. Kembali laporan selengkapnya disampaikan Waode Nurliani.
13: Ratusan masyarakat memadati pelaksanaan layar benteng edisi Desa Adat Wabula yang diselenggarakan oleh Seribu Benteng Production di Desa Wabula Kabupaten Buton Sabtu 18 Juli malam. Kegiatan yang didukung Kementerian Kebudayaan ini merupakan penyelenggaraan kelima program layar benteng. Sign Camp menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam layar benteng yang menghadirkan ruang belajar, ruang ekspresi, dan ruang kolaborasi bagi generasi muda, serta masyarakat melalui film sebagai media pemajuan kebudayaan. Pada malam puncak kegiatan, masyarakat menikmati pemutaran 4 film karya sineas Sulawesi Tenggara, yaitu Kaombo, Tuli-Tuli Kapatuli, Cahaya Untuk Nur, dan Anak Anyaman. Acara ini dihadiri Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton, Laode Zainal Abidin Ana. Dalam sambutannya, Laode Zainal mengapresiasi Seribu Benteng Production yang telah menghadirkan ruang edukasi melalui film dokumenter. Menurutnya, film merupakan media yang efektif untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya daerah kepada generasi muda.
14: Terima kasih selaku panitia penyelenggara kegiatan ini yang merupakan suatu edukasi bagi kita semua tentang pemutaran film yang berhubungan dengan kearifan lokal yang kita laksanakan sehari-hari di Kabupaten Botono, khususnya di Kecamatan Wabula ini.
13: Sementara itu, Kepala Desa Wabula, Launci, turut memberikan apresiasi atas penyelenggaraan layar benteng di wilayahnya. Menurutnya, film dokumenter Kaombo menjadi salah satu upaya penting dalam memperkenalkan tradisi masyarakat adat Wabula. Kadis berharap tradisi lain seperti kaleo-leo dapat diangkat dalam karya film sehingga semakin dikenal hingga ke tingkat nasional.
15: Direktur layar benteng ini jangan hanya saja Kaombo yang diciptakan, tetapi hukum adat yang tetap berlaku sampai hari ini akan kita tayangkan lagi kembali. Ini merupakan harapan dari kami selaku pemerintah Desa Wabula supaya adat Desa Wabula ini akan dikenal di seluruh penjuru tanah air.
13: Di sisi lain, Ketua Panitia Ani Lopez Eba mengatakan Saincamp menjadi ruang belajar, berdiskusi dan berkolaborasi bagi generasi muda. Selain mengikuti kegiatan perkemahan, peserta memperoleh kesempatan berdialog langsung dengan para sineas dan tokoh adat untuk memahami bagaimana film dapat menjadi media dalam mendokumentasikan sejarah, budaya, hingga identitas daerah.
16: Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah awal lainnya lahirnya sineas-sineas muda dari Wabula dan Kabupaten Boton yang mampu mengangkat cerita, tradisi, dan identitas budaya daerah melalui karya film yang berkualitas.
13: Menurut Andi, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perfilman di Kabupaten Boton, sekaligus mendorong lahirnya sineas-sineas muda yang mampu menghasilkan karya berkualitas dengan mengangkat potensi lokal. Wade Nurliani, Raporter Ribau Bau, melaporkan.

0: Ada. Uang Uda kok banyak sekali, Da. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

hati bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore mendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar ya, dan tetap penuh semangat tentunya. Cuaca memang sedang cukup panas ini, tapi jangan biarkan semangat ikut menguap ya. Saatnya rehat sejenak dari rutinitas Anda. Karena pendengar, hingga pukul 4 sore saya akan menemani Anda lewat deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menghibur dan juga membuat suasana semakin ceria pendengar. Bagi pendengar yang ingin request lagu dangdut favorit, sekaligus titip salam juga untuk keluarga, sahabat, rekan kerja, atau juga seseorang yang spesial, silakan kirim pesan melalui WhatsApp kami di RRI Bau-Bau. Tuliskan nama Anda dan lagu yang ingin diputar dan juga salam terbaik yang ingin disampaikan. Siang yang panas paling pas ya ditemani irama dangdut yang juga meriah. Jadi tetap bersama kami di RRI Bau-Bau, karena musik terbaik dan kebersamaan selalu hadir untuk Anda. Seria siap menemani Anda hingga pukul 4 nanti dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik, ini sepertinya sudah berdering ya, dan sudah ada yang gabung juga ini. Saya coba sapa dulu, ada siapa di ujung telepon. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Albert. Albert di Keraton Buton. Oke Albert, langsung saja mau lagunya siapa nih?
1: Via Valen.
0: Via Valen, yang mana?
1: Merah hitam.
0: Via Valen apa tadi?
1: Meraih bintang.
0: Merayu?
1: Meraih bintang.
0: Meraih bintang?
1: Iya.
0: Meraih bintang Via Valen. Oke, okay. Lagunya buat siapa aja ini?
1: Buat semuanya saja, rasanya sama.
0: Oke, okay, baik. Makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, tadi Bung Albert di Keraton Buton sudah menjadi pelabuhan pertama. Ya, di belakangnya Bung Albert. Halo, Prodangdut. Halo. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Oh, dengan Mbak Sari Banjarmasin. Iya. Oke, langsung saja Mbak Sari, mau lagunya siapa ini?
1: Dari Herlina Effendi.
0: Herlina Effendi yang mana?
1: Kau buka aku masuk.
0: Kau?
1: Kau buka aku masuk.
0: Kau buka? Kau buka, aku masuk, gitu.
1: Iya.
0: Kau buka, aku masuk. Herlina Effendi. Oke, baik. Iya, lanjut. Ada yang mau disapa ya. Juga mungkin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi juga Sari di Banjarmasin ya, yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung pendengar. Dan baik, untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya tahan dulu ini, karena di sini sudah ada dua lagu yang di request juga. Dan langsung saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana, karena kita masih di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten Bapak Rohandi menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ya baik pendengar, masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823-994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Oke baik, saya coba menyapa dulu, ada siapa di ujung telepon. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Mas Galuh ya, Jawa Timur.
1: Iya, kenapa kalau lemes-lemes begitu, jagonya kalah ya.
0: Oh gitu ya. Oke, Mas Galuh, mau lagunya siapa ini Mas Galuh?
1: Ini ada Lia dari Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur.
1: Irfan Mansur dari Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia.
1: Iya, yang nyanyikan Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur Bunga Dahlia. Oke, baik.
1: Oke. Mau salam dulu ya, Mbak Ria.
0: Oke, silakan.
1: Ya, salamnya untuk Bang Sari yang ada di Banyuwangi, semoga sehat selalu, baik sama keluarganya. Ada Barani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ustan, Bang Jul, ada Bang Albert, Bang Pecar, Bang Faisal, Bang Winos, dan semuanya aja.
0: Okay.
1: Bersama operatornya, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya yang melimpah.
0: Amin, makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik, tadi ada Mas Galuh ya di Jawa Timur yang sudah bergabung. Di belakangnya Mas Galuh sudah berdering kembali, saya coba sapa lagi. Halo Pradangdut.
1: Halo kita, Mbak Ria.
0: Iya, dengan Bung Andis ya. Lorong Hoga. Baik, Bung Andi, sehat? Alhamdulillah. Oke, kita ke lagunya saja. Bung Andis, mau lagunya siapa nih?
1: Ya, Mirnawati Karang Cinta.
0: Mirnawati Karang Cinta. Mirnawati Karang Cinta. Oke, lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat Mbak. Iya, dan fotonya selamat juga selalu bagus sama keluarga.
0: Amin, makasih.
1: Bunda masuk bumi jalur tadi. Mbak Tari, selamat Tari. Bisa di kantor.
0: Iya.
1: Di Tegal, Bung Albert, Bung Badan, Mbak Nani, Mbak Ali, Mbak Ali,
0: semua penyelenggara. Oke, baik, ya.
1: Maria.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bung Andis juga tadi ya di seputar Lorong Hoga sana yang sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita pendengar di sore ini. Dan juga untuk Anda ini yang masih ingin bergabung, ini kayaknya hari ini ramai banget ya. Cuman saya tahan kembali karena kita sudah ada dua lagu di sini. Langsung saja saya hadirkan lagunya. Ada lagu tadi yang sudah request oleh Mas Galuh tadi di Jawa Timur, lagunya Irfan Mansur, Bunga Dahlia. Selamat mendengarkan.

Kisah inspiratif hari ini. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak. "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum, namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba, lelaki tersebut kembali berseru. "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini."

0: Ih, segar betul ini minuman nih.
1: Eh, bekas minuman siapa ini? Oh, bebek tulah anu sana. Awas kowe. Pak, pak, buka dulu pak. Ini ya, sekalian makan sama plastiknya.
0: Loh, loh, ada apa ini? Eh, bu, kita pikir mobilku ini tempat sampah. Main lempar-lempar saja.
1: Lah sama pak, itu halaman rumah saya juga bukan tempat pembuangan sampah.
2: Makanya, sebelum bertindak, mikir dulu. Buanglah sampah pada tempatnya saja.

0: Ya, baik pendengar, masih di periode yang dangdut adalah kita. Baik, sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Saya coba sapa dulu ya. Halo periode yang dangdut. Halo. Halo,
1: halo,
0: periode yang dangdut.
1: Assalamualaikum, salam dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Ibu Nur ya.
1: Betul sekali, Nak Yanti.
0: Ini Ria, bukan Yanti.
1: Ria. Bagaimana terus ini jaringannya hilang terus?
0: Eh, hey, dah kenapa kayak itu jaringnya dah hilang terus itu?
1: Ini memang kan jadi tujuh keliling.
0: Jadi mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya dari Ruston Nawawi. Ruston Nawawi.
0: Ruston Nawawi. Yang
1: doa
0: mana?
1: Suci.
0: Doa suci.
1: Iya.
0: Ruston Nawawi.
1: Iya.
0: Doa suci ya.
1: Ada lah Ria.
0: Saya enggak dapat nih lagunya Doa Suci Ruston Nawawi. Yang ada di sini Ratapan Doa.
1: Oh, Ratapan Doa seliru kan begitu orang stres.
0: Oi.
1: Gara-gara jaringan.
0: Gara-gara jaringan terus ini salahkan ini ya.
1: Bagaimana?
0: Oke, okay, baik.
1: Ke sana kemari Nak Ria. Jalan terus di dalam rumah ini kayak orang stres cari jaringan.
0: Oh gitu. Tapi bisa ada alternatif lain enggak? Ini suaranya kayak kurang bagus nih saya dengar di sini.
1: Kurang bagus.
0: Iya, lagunya bisa ada yang lain enggak?
1: Oh, anu saja Pak, Antina Ricci.
0: Hah?
1: Antina Ricci saja Pak, Nak Ria.
0: Antina?
1: Antina Ricci.
0: Antina Rizky.
1: Antina Rizky.
0: Yang mana?
1: Perawan dan bujang.
0: Perawan dan bujang.
1: Iya, Antina Rizky.
0: Perawan dan bujang.

0: Dime Rizky. Aduh, saya nggak dapat ini perawan dan bujang.
1: Nggak dapat. Penantian saja boleh.
0: Perawan dan bujang Antila Ricci.
1: Oh, ada ya.
0: Oke.
1: Lebihnya untuk Mbak Ria dengan Ananda operator, untuk Adinda dengan Ananda semuanya, dan terima kasih banyak dengan sapaan Adinda dengan Ananda. Semoga kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia akhirat, kekompakan selalu. Assalamualaikum. Salam perdandut dandut ala kita. Terima kasih banyak, Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdandut. Ya, tadi ada Ibu Nur ya di Buton Tengah tadi, tepatnya di Mawasangka sana, yang sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita pendengar di acara Pro Dangdut sore ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, langsung saja di acara Pro Dangdut. Dan ini sudah ada yang gabung juga melalui WhatsApp, saya coba bacakan dulu ya. Sore Perdangdut, Kak Ria, saya Rizka di Keraton, mau request lagunya Ria Amelia Miss Call, lagunya buat sayangku aja Agus di Cirebon, buat Kak Ria, makasih. Oke, makasih juga untuk Rizka. Ditunggu lagunya. Baik pendengar, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung ini di sore ini, saya masih juga mengundang partisipasi Anda hingga pukul 4 sore. Namun saat ini kita hadirkan dulu, ada lagu tadi yang sudah direquest juga. Dan kita masih kembali, masih di Perdangdut Dangdut adalah kita.

0: Permisi pak. Permisi dulu pak.
1: Saya minta maaf pak. Kami dari tadi mengantri pak. Ibu yang ini sudah dari tadi menunggu pak.
0: Oh iya pak, tapi saya buru-buru ini pak.
1: Bagaimana sih bapak ini? Kami juga semua punya urusan masing-masing pak. Makanya kami datang lebih pagi pak. Biar tidak lama mengantrinya.
0: Pak, bapak tidak tahu saya kah?
1: Pak, saya tidak peduli mau bapak siapa. Kalau memang bapak orang penting, orang berpendidikan, seharusnya bapak kasih contoh yang baik kepada kami. Kasihan kita ini pak, dari tadi mengantri bapak langsung terobos saja. Bapak tahu budaya antri tidak?
2: Budaya antri adalah salah satu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang mengatakan bahwa budaya antri menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Karena dari budaya antri yang sederhana ini, akan tercermin suatu bangsa yang tertib, teratur, menghargai hak orang lain, dan memiliki kepekaan sosial.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Ya baik pendengar, pasti di Prodangdut Dangdut adalah kita ya. Dan saat ini kita masuk di sesi terakhir. Saya masih menerima dua penelpon lagi sebelum saya cukupkan acara Prodangdut di sore hari ini. Oke baik, saya coba menyapa. Halo Prodangdut.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan
0: Ayu
1: di Maluku Tengah.
0: Oh, dengan Mbak Ayu di Maluku ya. Aduh, gimana Maluku ini sore ini? Apakah di sana panas?
1: Apa namanya, Maluku lagi berhujan.
0: Hujan?
1: Tapi dia anginnya kencang.
0: Oh, angin. Iya, sama di sini juga hujan, angin nih.
1: Angin kencang sama apa, panas.
0: Panas ya, sama ya.
1: Ya, sama.
0: Jadi kering kayaknya. Oke, baik deh. Ayu mau lagunya siapa nih?
1: Meggie Z itu yang sakit gigi itu siapa tuh?
0: Meggie Z?
1: Ya, yang dari para sakit hati.
0: Sakit hati?
1: Ini baik sakit gigi ini. Itu siapa nyanyi kan? Sakit gigi.
0: Sakit gigi.
1: Meggie Z kan?
0: Meggie Z, oke. Okay. Baik.
1: Ya deh, saya mau salam semuanya aja. Teman-teman sehat, hari ini Spanyol juara dunia. Yang artinya gak boleh sakit gigi.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Dibahas lagi ya. Banyak yang sakit hati soalnya.
1: Semangat semuanya, ketemu lagi di Piala Dunia 2030 di negara Portugal, Spanyol, dan Maroko.
0: Oke, tetap semangat. Oke, baik.
1: Semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Ayu ya di Maluku Tengah yang sudah bergabung pendengar. Dari ini saya coba bacakan juga ada yang gabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum Prodangdut, ada Alin di Kendari. Mbak Ria Morkus lagunya Bekas Pacar. Oke, makasih untuk Alin, ditunggu lagunya.

Baik pendengar, sepertinya saya cukupkan untuk acara Pro Dangdut ya di sore ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi. Dan juga untuk Anda yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya. Dicoba lagi di lain waktu. Dan kita nantikan acara selanjutnya. Tetap bersama kami dari Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Ada lagunya Megi Z, Sakit Gigi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: rri.co.id
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.

0: Kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dinda Kunia Slami, kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Kegiatan nonton bareng bola gembira yang digelar pemerintah Kota Palu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Pesta Bola Dunia tahun 2026 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM di titik nonton bareng Piala Dunia. Sejak partai semifinal Piala Dunia 2026, pemerintah Kota Palu melaksanakan nobar bola gembira di tiga titik pusat aktivitas masyarakat, yakni di Lapangan Fatulemo, Taman Depan Gelora Bumi Kaktus, dan Taman Lasoso. Rafiq, salah satu pedagang UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu, mengaku mengalami peningkatan omset selama pelaksanaan nobar bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu. Ia menyebut omset yang didapatkan dari sebelumnya hanya sekitar 50%, kini meningkat hingga 90% sejak pelaksanaan nobar Piala Dunia ini. Menurutnya, euforia Pesta Bola Dunia 2026 ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi pelaku UMKM, khususnya di sekitaran Taman Lasoso, Kota Palu.
3: Oke, yang pertama kami selaku UMKM Patung Kuda mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Palu sama CPM yang sudah mensponsori acara ini. Alhamdulillahnya setelah adanya nobar di Patung Kuda ini, peningkatan merubah drastis dari yang tadinya mungkin pendapatan UMKM rata-rata di sini 50-60%, sekarang mungkin setelah nobar adanya 80%-90%.
4: Ada meningkat.
3: Iya, ada peningkatan, Pak.
2: Sementara itu, kemeriahan Pesta Bola Dunia di Kota Palu turut melibatkan masyarakat dari luar daerah. Ridwan, salah satu warga yang rela menempuh jarak sekitar 400 km atau jarak tempuh sekitar 10-12 jam dari Kabupaten Toli-Toli menuju Kota Palu untuk merasakan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Gelaran nonton bareng bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu menurutnya menghadirkan hiburan bagi seluruh warga di tengah kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026.
5: Sangat-sangat senang karena semua warga bisa kumpul di sini menonton bareng dengan Piala Dunia ini.
6: Kalau kakak sendiri nonton di sini sudah berapa kali?
5: Saya sudah menonton di sini dari semifinal, dari 8 besar sampai sekarang.
6: Iya,
5: hadir terus.
2: Diharapkan pada gelaran Piala Dunia mendatang, pemerintah Kota Palu dapat kembali menghadirkan kegiatan serupa karena selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat, juga dinilai mampu menciptakan geliat ekonomi di tengah masyarakat.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira.
7: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan penyakit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya kesehatan. Selengkapnya, laporan Ibnu Abbas.
8: Program prioritas pemerintah pusat berupa cek kesehatan gratis CKG, sebuah inisiatif yang mendorong Kementerian Kesehatan menerapkan transformasi di bidang kesehatan. Transformasi tersebut yaitu promotif dan preventif atau upaya meningkatkan pencegahan terhadap penyakit. Sebagai bentuk implementasi dari program prioritas Presiden Republik Indonesia ini, Kepala Puskesmas Ampana Timur Ni Made Lydia menjelaskan pihaknya mengintensifkan edukasi merubah kebiasaan masyarakat yaitu budaya sakit dulu kemudian berobat menjadi rutin memeriksakan kesehatan sebelum sakit.
9: Kita tahu bahwa budaya di masyarakat itu pasti sakit dulu, merasa sakit dulu, baru mereka akan datang berobat. Nah, budaya inilah yang pelan-pelan kami rubah, kami mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit atau kami melaksanakan cek secara lebih awal, yaitu dengan screening beberapa penyakit untuk mengetahui apakah masyarakat atau apakah seseorang itu menderita sesuatu penyakit atau tidak.
8: Transformasi promotif dan preventif ini Menurut Kapus Nimade Lidia, mendorong Puskesmas Ampana Timur tidak hanya menjadi tempat untuk berobat bagi masyarakat, tetapi menjadi pusat pencegahan penyakit lewat sejumlah rangkaian seperti screening. Kapus juga menjelaskan petugas lapangan secara aktif terus mengkampanyekan pada masyarakat di wilayah kerjanya berupa pencegahan penyakit jauh lebih penting dibandingkan pengobatan. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Yunisa Fira bersama rekan Sasri Aliwaswing mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan kita Seliwati.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia Islami di RRI Palu. Informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan Dinas PMD menilai peningkatan pendapatan kepala desa perlu didorong mengingat beban kerja yang cukup tinggi belum dibarengi dengan pendapatan yang memadai. Terkait hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan Susanti Akataba.
10: Fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong pada pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Toli-Toli menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menilai, mekanisme kota kosong tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak mengalami penurunan. Menurutnya tingginya tuntutan dan tanggung jawab kepala desa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan maju sebagai calon kepala desa. Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesejahteraan kepala desa agar sejalan dengan beban tugas yang diemban.
11: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu satu kali 24 jam memberikan pelayanan. Karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, dia tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua. Ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
10: Sementara itu Sekretaris Kecamatan Galang Yunus Alwi mengakui fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong di Desa Lantapan dipengaruhi minimnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bahkan hingga pembukaan pendaftaran tahap ketiga baru terdapat calon yang mendaftarkan diri. Ia menyebutkan rendahnya minat masyarakat dipengaruhi besarnya tanggung jawab kepala desa yang belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
12: Kalau menurut saya memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa. Paling banyak calonnya 2. Itu pun selalu ada dari luar satu.
10: Kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi bersama agar pada pelaksanaan Pilkades mendatang semakin banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri sehingga kontestasi demokrasi di tingkat desa berlangsung lebih kompetitif. Susanti Akataba melaporkan.
4: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama Darwis dan juga Dava mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan kami di RRI Palu, ada Adinda Kurnia Islami.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan kita, ada Mega Pika.
13: Baik, terima kasih. Dan dari RRI Mamuju, informasi kami hadirkan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Darwis Damir, disampaikan rekan Ahyan Irsyada.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Baik Bapak, bagaimana proses seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat hingga terpilih para anggota yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nantinya?
15: Oh, sampai saat ini ya, saya cerita dulu bahwa kami itu menyeleksi anak-anak kita, generasi muda kita itu sejumlah 90 orang. 90 orang itu terdiri dari 34 putra, terus 40 lebih putra, 40 lebih putri, 43 kalau nggak salah. Nah, dari situ masing-masing kabupaten mengutus seleksinya itu 15 orang ya. Nah, dari 90 orang ini kita sudah lakukan seleksi dan berhasil kita mendapatkan komposisi yang juga terbatas, yaitu 67 orang. Dari 67 orang ini, dua yang dari 67 ini ada 6 kita utus dulu ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi. Dari 6 pasang, 3 pasang ini, 6 orang ini, 3 putra, 3 putri ini, mereka selesai seleksi tingkat nasional, itu keluarnya 1 putra, 1 putri, dan sudah berhasil. Dari 67 ini, 2 yang kita tugaskan di tingkat nasional, dan 65 di tingkat provinsi.
14: Lalu, sejauh mana kesiapan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik dari sisi sarana-prasarana maupun kesiapan para calon paskibraka menjelang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hingga hari pelaksanaan upacara?
15: Sampai saat ini melalui Kabid Ideologi, kita sudah berjalan dengan baik dan seluruh sarana-prasarana pendukung kita sudah juga siapkan. Yang pertama, pakaiannya kita juga sudah lakukan pengukuran, terus tempat diklatnya juga kita sudah supervisi, dan insya Allah nanti pada waktunya kita mulai tanggal, Bu Kabid tanggal berapa itu ya? Tanggal 4 ya? Tanggal 4 kita mulai ya diklat. Tanggal 4 kita mulai tantingan atau memulai kegiatan diklat. Itulah yang kita itu yang tadi saya sampaikan, bahwa nanti penyelenggaraan diklatnya, training centernya itu tanggal 4 sampai dengan 18 Agustus. Jadi dari tanggal 4 pelaksanaan diklat itu tanggal 15 itu kita sudah kukuhkan. Nah, kalau dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 14 itu masih calon paskibraka semua. Nanti tanggal 15 kita sudah kukuhkan baru menjadi paskibraka. Dan dari paskibraka ini, nah, kita berharap mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.
14: Demikian wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, terkait persiapan paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat menuju peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Untuk informasi selanjutnya, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan WOD Sabaria.
16: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait tingkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau, Dinas Damkar Bau-Bau petakan titik rawan kebakaran lahan. Camat hingga ketua RT dan RW diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
17: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran lahan menjadi kejadian yang paling sering terjadi dan mendominasi penanganan petugas selama musim kering. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan. Ia menyebutkan wilayah yang paling rawan berada di Kecamatan Betuambari, terutama di Kelurahan Sulaa, Kelurahan Waborobo hingga kawasan Simpang 5. Hampir setiap musim kemarau, lokasi-lokasi tersebut menjadi titik yang paling sering mengalami kebakaran lahan. Menurut Asmin, hasil evaluasi dari berbagai kejadian menunjukkan sebagian besar kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, namun titik api justru banyak ditemukan jauh dari badan jalan.
18: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah, selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan. Namun untuk tahun ini kami dari pihak manajemen telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan khususnya di bidang pemadam kebakaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir dampak dari musim kemarau yang panjang di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
17: Karena itu Damkar Bobo mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan mengingat kondisi cuaca yang kering dan juga angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Lanjut Asmin, di tengah tingginya tuntutan pelayanan, Damkar Bobo masih menghadapi keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Asmin juga mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau Redcar sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Wade Nurliani, reporter Ripau Bau, melaporkan.
16: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Afriani.
19: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan tracing tuberkulosis dengan menyasar 2.990 warga di 299 lokasi. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
20: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan gerakan serentak tracing tuberkulosis atau TBC yang diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan selama bulan Juli hingga November 2026. Kegiatan tersebut menyasar 299 lokus di 27 kecamatan dengan estimasi 2.990 warga sebagai bagian dari percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Bone. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmaur Abbas Deka mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan penderita agar segera mendapatkan pengobatan sehingga resiko penularan, kecacatan, hingga kematian akibat TBC dapat ditekan. Dijelaskan, Kabupaten Bone sendiri diperkirakan masih memiliki sekitar 4.400 kasus TBC yang harus segera ditemukan.
21: Target kita semakin cepat kita temukan kasusnya, penularannya akan lebih cepat kita cegah, semakin cepat minum obat sehingga resiko cacat dan kematian bisa menurun. Tuberkulosis sendiri hampir ditemukan di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, namun beberapa zona merah yang trennya cukup tinggi, antara lain di wilayah kota itu sendiri, di Kajuara, di Cendrana, maupun di Kahu.
20: Dr. Mawar berharap tracing massal tersebut mampu mempercepat capaian eliminasi TBC, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
19: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kita akan untuk RRI Bone. Dan selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Kendari bersama rekan Sofi Murniati.
22: Ya, selamat sore rekan-rekan di RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari RRI Kendari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang optimis sektor pariwisata khususnya Wakatobi menjadi barometer sektor pariwisata di 17 kabupaten kota. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
23: Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, optimis sektor pariwisata di Sultra makin bergairah seiring dibukanya rute penerbangan baru Bali-Wakatobi oleh maskapai Transnusa. Menurutnya, Wakatobi memiliki modal besar untuk menjadi magnet wisata dunia. Selain berstatus sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, Wakatobi juga merupakan taman nasional dan cagar biosfer UNESCO yang menyimpan kekayaan biodiversitas laut kelas dunia. Selain itu, Wakatobi merupakan kawasan yang berada di jantung segitiga terumbu karang dunia yang memiliki hampir seluruh jenis terumbu karang yang ada di dunia.
24: Nah, karena ini menjadi sangat hebat sebagai taman nasional juga, sebagai cagar biosfer UNESCO, maka tentu ke Wakatobi dari seluruh dunia pastinya, karena dia akan menjadi objek wisata tidak cuma kelas lokal tapi kelas dunia, dapat dijangkau dari seluruh dunia ke Bali langsung bisa ke Wakatobi. gitu ya. Bisa juga dari seluruh dunia ke Jakarta, lalu melalui Jakarta ke Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, lalu ke Wakatobi dengan menggunakan Flyjaya. Jadi ke Wakatobi dapat dijangkau dengan dua. Wakatobi ini kan kawasan strategis pariwisata nasional. Berarti dia akan mempengaruhi pengembangan pariwisata Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten kota. Oleh karenanya maka Wakatobi adalah barometer perkembangan pariwisata Sulawesi Tenggara. Dengan demikian maka saya berharap kepada semua komunitas pariwisata, para penggagas pariwisata, pemerintah daerah, dan semua, ayo kita bersatu padu.
2: Menurut Hugua, dari sekitar 750 sampai 800 jenis terumbu karang di dunia, semuanya bisa ditemukan di Wakatobi. Selain itu, budaya maritim, sejarah Kesultanan Buton sejak abad ke-15 hingga kekayaan alam bawah laut. Untuk itu, Wakatobi bukan lagi destinasi wisata kelas lokal, akan tetapi sudah menjadi destinasi kelas dunia. Lebih lanjut, Hugua menyambut positif beroperasinya penerbangan langsung Bali-Wakatobi oleh Trans Nusa. Menurutnya, peningkatan aksesibilitas merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Sulawesi Tenggara.
22: Di RRI Kendari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Dinda di RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi bersama dengan Bupati Tojo Una-Una meninjau langsung jalan penghubung dataran bulan yang akan dilaporkan oleh rekan Rahmawati Tane. Silakan Rahmawati Tane untuk laporan Anda.
3: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu meninjau langsung ruas jalan yang menghubungkan Desa Uemato Kecamatan Ulubongka dan Desa Bulan Jaya Kecamatan Panatite. Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan manfaat memperlancar akses transportasi dan distribusi hasil pertanian di kawasan dataran bulan. Dan Bupati Ilham Lawidu mengatakan pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan menurutnya pembangunan jalan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun pelaksanaan ini dilakukan secara bertahap, ini menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Dan di akhir statementnya, Bupati berharap keberadaan jalan tersebut mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi serta meningkatkan nilai jual hasil pertanian di wilayah dataran bulan Kecamatan Ampanatete. Demikian laporan Rahmawati Tane.
1: Baik, terima kasih untuk Rahmawati Tane dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Makassar bersama rekan Risna Supratio.
5: Baik, informasi dari Makassar pada sore hari ini. Cek kesehatan gratis, langkah kecil menjaga masa depan kesehatan. Kita ikuti news feature bersama Ahmad Aprisudin.
6: Seringkali kita merasa sehat karena tubuh tidak memberikan tanda apapun. Tidak demam, tidak batuk, tidak merasa nyeri. Namun dibalik rasa sehat itu bisa saja tekanan darah mulai meningkat, kadar gula darah perlahan naik, atau kolesterol diam-diam melebihi batas normal. Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Program yang kini dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Makassar, mengajak masyarakat untuk mengenali kondisi kesehatannya lebih dini sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Hadira selaku penanggung jawab cek kesehatan gratis Dinas Kesehatan Kota Makassar menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan pemeriksaan secara gratis. Pada kelompok usia tertentu juga tersedia pemeriksaan tambahan sesuai standar pelayanan kesehatan. Hadira mengatakan, seluruh layanan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko maupun penyakit. Masyarakat yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau langsung datang ke puskesmas sesuai domisili dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Setelah registrasi, peserta akan menjalani pemeriksaan sesuai kelompok usia, menerima hasil pemeriksaan, sekaligus mendapat edukasi kesehatan. Bila ditemukan indikasi penyakit tertentu, peserta akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan sesuai prosedur. Meski manfaatnya besar, Hadira mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Hingga pertengahan Juli 2026, capaian program cek kesehatan gratis di Kota

0: CSD, di kegiatan-kegiatan besar. Kami sampai jemput bola melakukan kegiatan-kegiatan yang seyogianya ada event-event besar itu, kami menurunkan petugas-petugas kesehatan untuk melakukan CKG di situ.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar, Dr. Muhammad Arief Sutrisno Amin menilai program cek kesehatan gratis menjadi langkah penting dalam mengubah paradigma pelayanan kesehatan. Menurutnya, masyarakat selama ini cenderung datang ke fasilitas kesehatan setelah sakit. Padahal, pemeriksaan berkala justru dapat mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat. Banyak penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal berkembang tanpa gejala pada tahap awal. Dr. Arief menambahkan, ketika keluhan mulai dirasakan, tidak sedikit yang kondisinya sudah memasuki tahap lanjut dan membutuhkan pengobatan lebih kompleks. Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, berbagai faktor risiko dapat diketahui lebih cepat. Kesempatan untuk memperbaiki pola hidup, mengatur pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, maupun memperoleh penanganan medis menjadi jauh lebih besar sebelum terjadi komplikasi. Dr. Arief juga mengingatkan bahwa cek kesehatan bukanlah akhir dari ikhtiar menjaga kesehatan. Hasil pemeriksaan seharusnya menjadi motivasi untuk menerapkan gaya hidup sehat.
2: Semua elemen harus tentu mendukung ini, karena output yang kita harapkan itu bagaimana kemudian masyarakat kita menjadi produktif. Memang perlu disampaikan kepada masyarakat kita lewat edukasi di semua kanal-kanal informasi. Pemeriksaan kesehatan gratis ini sebenarnya untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan anak-anak kita, untuk kepentingan semua level usia. Sehingga kalau masyarakat kita bisa lebih produktif, maka aspek-aspek lainnya juga kan bisa lebih produktif.
1: Di sisi lain, Resvani Marikar yang merupakan seorang ibu rumah tangga berharap pemerintah terus memperluas sosialisasi program cek kesehatan gratis hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, disertai peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan agar masyarakat semakin nyaman memanfaatkan layanan tersebut. Menurutnya, program ini menjadi langkah positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui deteksi dini berbagai penyakit.
3: Nah, jika program ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, saya rasa dan kami berharap angka dari penyakit yang dapat dicegah bisa menurun. Kesadaran masyarakat juga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan terkait kesehatan rutin itu menjadi meningkat. Dan tentunya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.
1: Pada akhirnya, menjaga kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis ataupun pemerintah, tetapi kesadaran setiap individu menjadi kunci utama. Karena ketika penyakit dapat dikenali lebih dini, peluang untuk hidup lebih sehat, lebih produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik akan semakin besar. Jangan menunggu tubuh memberi tanda bahwa kita sedang sakit, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat, karena menjaga kesehatan selalu lebih baik daripada mengobati penyakit.
4: Demikian news feature dari RRI Makassar. Saya Rizna Supratia beserta rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Dinda di RRI Palu.
5: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Makassar mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau, di mana pun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Dan juga tadi kita sudah ikuti Gemah Saripati Baju bersama Pro 1 RRI Palu. Semoga informasinya tadi juga bisa memperbarui informasi Anda ya di sore ini. Dan saat ini pendengar di ruang dengar Anda, kami akan hadirkan untuk sajian lagu-lagu

0: Seorang wanita terciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maukah kamu menjadi bagian dari tulang rusukku?
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya."

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Tahukah Anda fakta menarik tentang Indonesia yang mungkin akan membuat Anda terkejut? 1. Negara kepulauan terbesar di dunia. 2. Keanekaragaman hayati yang luar biasa. 3. Gunung berapi terbanyak di dunia. 4. Danau vulkanik terbesar di dunia. 5. Bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

pasti suara ini tidaklah asing di telinga kita. Ya, ini adalah suara dari sebuah permainan yang bernama Lato-Lato. Lato-Lato adalah sebuah permainan yang mempertemukan dua bendulan berbentuk bola yang terbuat dari plastik polimer, yang dimana asal-usul dari permainan dikaitkan berasal dari Amerika Serikat yang terinspirasi oleh Eskimo Yoyo, yakni sebuah mainan tradisional budaya asli Alaska. Untuk versi lainnya, mainan ini juga dikaitkan terinspirasi dari senjata berburu di Amerika Selatan. Pada awal 1970-an, Lato-Lato begitu populer di dunia hingga sampai ke Indonesia. Namun tahukah Anda kalau permainan Lato-Lato juga dilarang di beberapa negara? Alasannya, selain karena suaranya yang mengganggu, permainan ini juga dikabarkan berbahaya bagi anak-anak.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang.

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak, teriak-teriak?
0: Coba aku lihat anakmu itu eh. Dari tadi saya lihat, main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Anak seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau untuk kebersamaan kita tentunya ya di malam hari ini ya. Jelang tanda waktu pukul 8 kita akan beralih ke Pro 3 ya untuk mengupdate informasi terkini dari dalam maupun luar negeri yang tentunya juga bisa menemani kebersamaan Anda mengupdate informasi. Dan dengarkan RRI Bau-Bau ya, selain di 97,8 MHz Anda bisa juga dengarkan di RRI Digital. Malam ini ya kalau kalau yang saat ini sih pendengar ya, buat Anda ya lagi karena panas matahari ya, kita masuk di musim kemarau ya. Nah, ada beberapa sungai ataupun kali yang saat ini juga sudah mulai mengering ya karena kemarau ya. Dan juga dari beberapa daerah juga dihimbau untuk efisien ya menggunakan air di musim kemarau saat ini karena pasok air bersih ya cukup sedikit ya, sedangkan kita lumayan masyarakat ya di setiap daerah itu banyak. Kita nanti akan bahas juga ya mengenai musim kemarau untuk Captain malam ini, tetap di RRI Bau-Bau, langsung kita ke Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangku sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada grim yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.85%, laki-laki perempuan 50.15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
17: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
1: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
22: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
21: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
22: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
23: Buat bantuan dari Dinas Sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari Dinas Sosial juga responnya baik, ramah.
22: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
2: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
3: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
2: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
4: Yeah, of course we know a lot about the
3: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
4: Like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
2: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Markus adalah seorang pribadi yang masih sangat muda, pribadi yang begitu baik, begitu luar biasa. Tetapi Rasul Paulus memberikan arahan, Rasul Paulus memberikan masukan, memberikan nasihat kepada anak rohaninya, Timotius, supaya Timotius selalu melatih dirinya beribadah kepada Tuhan. Supaya Timotius terus mengarahkan kehidupan pribadinya, pelayanannya kepada Tuhan. Nah, begitu pula dengan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan mau supaya kita senantiasa melatih diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita melihat di ayat yang ke-7 dari 1 Timotius pasal 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ternyata Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada Timotius untuk dia tidak mengikuti atau menjauhi, atau Rasul Paulus menekankan kepada Timotius untuk menjauhi tahayul dari dongeng-dongeng nenek tua. Di sini Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada Timotius supaya Timotius belajar untuk membersihkan dirinya, agar Timotius tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk yang ada di sekitarnya pada zaman itu. Karena saat itu Timotius hidup di dalam satu budaya yang sangat kuat dengan keindahan tubuh, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Maka dengan kehidupan penyembahan berhala, orang menyembah dewa-dewa, maka Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius, jauhilah tahayul dari nenek-nenek tua. Rasul Paulus tidak mau Timotius mengikuti pengaruh-pengaruh buruk yang bisa mempengaruhi kehidupan pribadinya dan juga pelayanannya kekasih Tuhan. Nah, di pasal yang ke-7 ada instruksi penting yang diberikan oleh Rasul Paulus, yaitu latihlah dirimu beribadah. Nah, kekasih Tuhan, kata melatih diri di sini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, itu adalah satu kondisi yang harus terus-menerus dilakukan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah itu dalam bahasa Yunani-nya dia pakai kata gymnase, atau ada dari akar kata gymnaso. Kata ini merupakan akar dari bahasa Inggris gymnasium atau gimnastik. Nah, dalam konteks budaya hari itu, di dunia Yunani kuno, kata ini merujuk kepada latihan atletik yang sangat disiplin. Nah, atlet biasanya dalam keadaan yang minta maaf telanjang, agar tidak terhalang oleh pakaian. Nah, di situ seorang atlet menunjukkan totalitas mereka, dedikasi mereka dalam berlatih, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Maka dari kata gimnasia ini, kita ketemu sekarang orang sering pergi ke tempat olahraga, yaitu tempat nge-gym. Nah, kalau kita pergi ke tempat nge-gym, orang melatih diri mereka, melatih otot-otot mereka, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kata gimnasia ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu merujuk pada latihan, bukan hanya sekedar latihan fisik, tetapi latihan rohani yang harus kita lakukan terus-menerus. Nah, orang nge-gym, kalau dia mau mendapatkan body badan yang atletis, body badan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, entah mungkin memperbesar ototnya, otot dadanya, otot perutnya sehingga six-pack, maka dia akan melakukan latihan dari hari ke hari, dia akan melakukan latihan dengan sangat disiplin, sampai dia memperoleh bentuk badannya yang ideal, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sama seperti apa yang sedang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius, Rasul Paulus memakai kata gimnase, supaya orang-orang hari itu mereka bisa langsung mengerti bahwa ya, ternyata kata ini dipakai untuk aktivitas atau olahraga fisik yang dimana dilakukan terus-menerus. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, kita harus melatih diri kita. Kita harus melatih otot-otot rohani kita supaya kita menjadi orang-orang yang mau atau rajin beribadah kepada Tuhan. Kata latihlah dirimu beribadah. Dalam bahasa asli, kata beribadah itu dia memakai kata Eusebia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kata Eusebia ini itu memiliki pengertian adalah di mana kita beribadah sampai ibadah itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Maka itu ibadah harus kita latih hari lepas hari, Bapak Ibu kasih Tuhan. Harus kita praktekkan hari lepas hari. Tidak terjadi dalam satu hari, tidak terjadi dalam satu malam, untuk kita bisa jadi orang yang benar-benar rajin beribadah,
rajin baca firman, rajin memuji Tuhan. Tapi semuanya dibutuhkan fokus untuk kita latihan. Karena ada tujuannya, yaitu Eusebia. Kalau Alkitab terjemahan yang kedua, sekarang dia pakai kata kesalehan. Nah, berarti waktu kita melatih diri kita untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, harusnya goal dari kehidupan kita itu makin hari kita makin hidup saleh di hadapan Tuhan. Kesalehan itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Kita mudah untuk baca firman, kita mudah untuk berdoa, kita mudah untuk pergi ibadah. Tidak dipaksa-paksa, kita mudah untuk mengampuni orang. Kita mudah untuk memberi, kita mudah untuk mengasihi, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sudah terlatih dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, semua hal dalam kehidupan ini kita harus latih, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Saudara mau menjadi orang yang berintegritas, di kantor saudara harus dilatih untuk tidak korupsi. Saudara mau menjadi orang yang rajin, saudara harus latihan supaya tidak malas di kantor. Saudara mau jadi orang yang pintar, saudara harus melatih diri saudara untuk rajin belajar. Nah, begitu juga dengan beribadah. Beribadah itu harus dilatih sampai dia menjadi Eusebia, menjadi sebuah gaya hidup. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengalami kemunduran iman, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kemunduran iman itu sangat berbahaya. Maka itu untuk mengantisipasi kemunduran itu, kemunduran iman, maka kita harus melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar sebagai sesuatu yang biasa kita lakukan, tapi kita harus latih. Baca firman pun kalau kita dalam keadaan lelah, capek, mari kita latih diri kita untuk kita tetap baca firman. Sekalipun kita sedang sibuk dengan pekerjaan kita. Kita berdoa, mari kita melatih, Bapak Ibu. Sekalipun di tengah kesibukan, di setengah capek kita dalam bekerja, bahkan kita harus mendisiplin diri kita, karakter kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui segala hal yang ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Latih diri kita untuk beribadah. Dulu waktu kita masih kecil, orang tua, kalau kita tidak pergi sekolah minggu, kadang-kadang orang tua harus tegur kita, bahkan kadang kita harus dijewer, atau kadang kita harus dipaksa. Tapi orang tua sedang melatih kita supaya kita menjadi orang-orang yang rajin beribadah. Nah, itu latihan yang penting. Menjadi melatih diri untuk senantiasa beribadah itu penting, Bapak Ibu Kristen. Kenapa melatih diri kita untuk beribadah itu penting? Karena di ayat 8 diberitahu, Bapak Ibu Kristen, Tuhan, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan ayat yang ke-9, Rasul Paulus menegaskan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, latihan badani kita itu terbatas. Hari ini di kota Kendari, yang lagi ngetren hari ini, orang banyak running, banyak orang main padel hari ini, dan banyak orang yang latihan main padel, banyak orang yang main padel untuk apa? Mungkin bisa untuk gaya-gayaan, mungkin untuk bisa untuk dipajang di sosmed. Tetapi ada orang yang melatih diri dia, mungkin kelebihan berat badan, dia latih dirinya untuk berolahraga, running, lari. Bahkan saya buka di Instagram atau TikTok kalau saya tidak salah, ada satu komunitas di Jawa sana namanya komunitas gemuk berlari. Wah, gemuk berlari kalau saya tidak salah, gemoy atau gemoy berlari begitu. Supaya tujuannya apa? Mereka sedang menurunkan berat badan mereka. Ada goal yang mau dicapai, tetapi semua latihan-latihan itu sangat terbatas bagi badan kita. Saya pun suka berolahraga, tetapi olahraga semua yang saya lakukan, entah itu main badminton, main futsal, main basket, itu semua sangat terbatas, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena kenapa? Kita bisa mengalami sakit. Tetapi Rasul Paulus kasih tahu, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini mari jangan pandang enteng ibadah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dulu waktu kita tidak punya apa-apa, kita hidup susah, hidup kita ada di bawah, wah, ibadahnya kencang. Mau ibadah kaum bapak, ibadah kaum anak, ibadah kaum muda, yang mungkin laki-laki, sampai ibadah kaum lansia, kaum ibu, semua mau diikuti. Tetapi begitu Tuhan mulai angkat, sudah mulai sukses, mulai berhasil, sudah malas lagi pergi ibadah. Dengan alasan, aduh, gak bisa-bisa pergi ibadah ini, banyak sekali kegiatanku, aduh, gak bisa-bisa pergi beribadah ini, saya sibuk.
Padahal Alkitab memberitahu kepada kita, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, Bapak Ibu kasih Tuhan, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Maka karena latihan badani itu terbatas, maka kita harus memanfaatkan hidup kita. Mari kita manfaatkan tubuh kita untuk kita latih untuk rajin beribadah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita saja yang memakai tubuh yang fana ini, kita berolahraga supaya katanya orang mau sehat. Tetapi semakin bertambah usia, biar kita olahraga terus, kekuatan fisik kita semakin menurun. Badan sehat tapi kekuatan fisik menurun, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi kalau ibadah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu ibadah sekalipun kita bertambah usia, kekuatan rohani kita semakin hari semakin meningkat. Jadi terbalik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau latihan badani itu dia terbatas, bertambah usia nanti kita fisik kita menurun. Tapi latihan rohani, ibadah, kita tambah usia, kekuatan spiritual kita, kekuatan rohani kita bukan semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Olahraga itu bagus menyehatkan, tetapi tidak bisa memperbaiki karakter. Tidak bisa menenangkan hati yang hancur atau menyelamatkan jiwa kita. Tetapi dengan ibadah, itu sangat menyehatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Bisa memperbaiki karakter kita. Kita baca firman tiap hari, karakter kita semakin hari makin diubahkan. Doa tiap hari, kita rajin pergi ibadah, kita rajin memuji Tuhan, makin hari kehidupan karakter kita makin diubahkan. Hati yang hancur, beban berat yang kita alami, waktu kita latih diri kita beribadah, makin hari kita makin kuat. Latih kita latih baca firman, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita memuji, memuliakan Tuhan, makin hari makin kuat apapun tantangan pergumulan kita. Dan ibadah itu menyelamatkan jiwa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan baik Bapak Ibu kasih Tuhan, ibadah itu memang berguna, tetapi ibadah itu bukan sekedar ritual-ritual yang dilakukan di gereja. Yang kita masuk, datang, duduk, menyanyi, kasih kolekte, dengar firman Tuhan. Tetapi ibadah itu dia harus jadi Yusebia tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia harus menjadi gaya hidup di mana kita hidup benar-benar takut akan Tuhan. Karena kenapa? Waktu kita beribadah kepada Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita, berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sering beribadah, ibadah itu akan memberikan kita ketenangan, akan memberikan kita hikmat dalam mengambil keputusan, kita akan memiliki integritas dalam bekerja, kita akan memiliki kasih dalam keluarga, kita akan murah hati kepada orang, kita bisa mengampuni orang. Bahkan Alkitab memberitahu kepada kita ada janji untuk ke depan. Kehidupan kita yang akan datang kita persiapkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dengan apa? Beribadah. Jangan pernah bermimpi bisa masuk surga kalau tidak pernah ibadah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu sama saja kita sedang mimpi siang bolong, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka kita harus latih diri kita untuk senantiasa kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita harus melatih diri kita untuk beribadah? Karena kita tahu ada tujuan jelas yang Tuhan kasih buat kehidupan. Ada janji Tuhan yang jelas yang Tuhan kasih kepada kita. Ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu penting buat kehidupan kita. Karena ibadah itu akan membuat kehidupan kita makin hari semarusnya semakin dekat dengan Tuhan. Ibadah itu akan membuat semakin hari kehidupan rohani kita, spiritual kita makin hari makin baik. Karakter kita, kalau kita semakin hari melatih diri kita untuk terus beribadah, latih diri kita untuk terus baca firman, latih diri kita untuk memuji Tuhan, latih diri kita untuk senantiasa melakukan kebenaran firman, saya percaya makin hari karakter kita makin hari semakin baik. Sebab itu yang Tuhan mau. Yesus semasa hidupnya dia melatih dirinya beribadah. Kalau kita baca kitab Markus, nanti kita akan ketemu satu ayat di mana pagi-pagi benar berarti matahari belum naik, masih subuh, dia sudah datang berdoa. Bahkan kita melihat dalam satu pergumulan yang berat di Taman Getsemani, dia berdoa di sana, dia beribadah kepada
Allah di sana. Karena kenapa? Yesus sudah melatihnya. Kita pun harus melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Sebab kita tahu dalam ibadah itu ada janji baik untuk hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, malam hari ini saat ini firman Tuhan kembali ingatkan saya dan saudara untuk kita sama-sama melatih diri kita, untuk kita senantiasa beribadah kepada Tuhan, latihan terus menerus, latihan secara konstan, dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang hidup saleh. Bahkan Alkitab memberi ketahuan kepada kita, kita ibadah itu akan menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Kesalehan itu akan menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa berdoa supaya semua kami yang dengar firman-Mu malam hari ini, Roh Kudus yang akan senantiasa bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus Engkau pribadi yang tidak terbatas, Engkau akan menyingkapkan firman-Mu jauh lebih kuat, jauh lebih dalam kepada umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua kami, berkati semua yang mendengarkan Tuhan. Apapun yang tantangan pergumulan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Tuhan memberkati semua para pendengar mimbar Kristen RRI Pro 1 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, studi mereka, pekerjaan mereka, pelayanan, dan bahkan karir dari semua umat-Mu Tuhan. Tuhan yang akan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan senantiasa memimpin kehidupan kami. Tuhan yang akan senantiasa menjagai kami Tuhan. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami perbuat. Suci kuduskanlah kami Tuhan, supaya kami terus layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk mimbar Kristen RRI Pro 1 ini. Dan kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sampai kita ketemu lagi di acara mimbar Kristen selanjutnya.

Kami mendengar dimanapun Anda berada. Tadi kita baru saja mengikuti member agama Protestan ya. Sesaat lagi kami hadir dengan drama radio untuk menemani kebersamaan Anda di malam hari ini, di pukul 9 malam nanti.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

0: Pak, bangun Pak. Jangan sampai terlambat masuk kerjanya.
1: Iya Ma. Sekarang sudah jam berapa?
0: Pak, ini sudah jam 7. Mumpung masih jam 7, mending mandi dulu, baru sarapannya.
1: Iya sayang, saya juga kan tidak mau telat.
0: Makanya, kalau tidak mau telat, bangun dan mandi cepat.
1: Iya, sabar.

0: apa-apa. Mandinya jangan terlalu lama. Nanti tidak sempat sarapannya.
1: Iya, Ma. Ini sudah pakaian. Sabar ya. Memang sarapannya sudah siap ya?
0: Sarapannya itu sudah siap dari kamu masih tidur.
1: Memang istriku ini istri idaman betul. Orangnya belum bangun, sarapannya sudah siap.
2: Iyalah, masa suaminya yang mau bangunin istrinya dan siapkan sarapan? Lucu kan?

0: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, selamat pagi, Ari. Ari, ke ruangan saya dulu. Ada yang ingin saya sampaikan sama kamu.
0: Oh, iya, baik, Pak. Saya ke meja dulu, simpan tas saya ya, Pak.
1: Siapa?
0: Saya, Pak, Ari.
1: Oh, Ari. Iya, silakan, masuk. Duduk, Ri. Begini, Ari. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan, tapi berat sekali rasanya saya mau katakan.
0: Oh, iya, Pak. Sampaikan saja, Pak. Tidak apa-apa kok.
1: Begini, Ri. Mungkin kamu tahu ya, bahwa kantor kita belakangan ini sedang mengalami masalah, kesulitan keuangan. Kantor kita ini sudah sulit untuk membayar gaji karyawannya. Apalagi kas keuangan kantor sudah mulai menipis.
0: Iya sih, Pak. Saya maklum dengan apa yang terjadi di perusahaan ini, Pak.
1: Syukurlah kalau kamu mengerti dengan keadaan kantor kita. Saya mau sampaikan kalau untuk saat ini mungkin Ari tidak usah lagi masuk kantor.
0: Maaf, Pak. Maksudnya, Pak, apakah saya di PHK, Pak?
1: Iya, Ri. Masalahnya kami terkendala dengan keuangan. Sebenarnya kami juga tidak tega sih. Tapi mau tidak mau perusahaan harus melakukan itu.

0: Ya, baiklah Pak. Kalau itu keputusan perusahaan, saya hanya bisa ikhlas, Pak.
1: Iya, Ri. Kita berharap semoga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di luar sana. Kalau begitu, Ari, mungkin sekarang kamu sudah bisa kemas-kemasi barangmu dan bisa pulang sekarang. Terkait pesangonmu, perusahaan sudah siapkan selama kau bekerja di perusahaan kami.
0: Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga secara pribadi minta maaf bila mungkin selama ini saya pernah berbuat salah sama Bapak, atau mungkin pernah membuat Bapak jengkel. Kalau begitu, saya pamit ya, Pak. Saya mau berkemas-kemas dan saya akan meninggalkan perusahaan ini, Pak.

0: Assalamualaikum. Mak. Mak.
1: Iya, waalaikumsalam. Eh, Pa. Kenapa pulangnya cepat? Sakit ya?
0: Tidak, Ma. Saya tidak sakit.
1: Terus, kenapa cepat pulang? Muka kamu juga itu pucat sekali kelihatannya.
0: Mari, Ma. Duduk dulu. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan sama Mama.
1: Sampaikan apa? Sepertinya penting sekali kelihatannya.
0: Iya, Ma. Saya terkena PHK.
1: Apa? Dipecat?
0: Iya, Ma. Begitulah, Ma. Di kantor lagi ada pengurangan karyawan dan saya kena imbasnya, Ma.
1: Jadi, Pa, kalau kamu dipecat, terus kebutuhan rumah tangga kita bagaimana?
0: Ya, itu dia. Saya juga masih bingung mau kerja apa untuk memenuhi kebutuhan kita.
1: Pa, kamu tahu kan kalau sekarang kita masih banyak kebutuhan. Jangan pun makan. Rumah BTN kita ini mau dibayar pakai apa?
0: Iya, Ma. Tadi saya balik dari kantor, saya juga pikir sepanjang jalan terkait cicilan rumah dan BTN kita. Mungkin untuk sementara waktu saya ngojek ya, Ma. Mumpung motor saya masih bisa dipakai untuk ngojek, Ma.
1: Astaga, Pa. Memangnya dengan ngojek bisa penuhi kebutuhan kita tiap bulannya?
0: Ya, entahlah, Ma. Daripada saya nganggur, mending saya coba ngojek dulu, Ma.
1: Ah, kalau begitu terserah kamu lah.

0: Eh, Ari, mau kemana?
1: Eh, kebetulan kau ada di pangkalan ojek.
0: Memangnya ada apa? Masih pagi-pagi sudah cari saya.
1: Begini teman, saya mau minta tolong ini. Kemarin saya kena PHK di perusahaan tempat saya bekerja.
0: Astaga, jadi mau minta tolong apa?
1: Nah, jadi rencana saya mau ngojek untuk sementara waktu. Nih, kalau bisa saya diterima di pangkalan ojek kompleks kita ini.
0: Kalau mau mangkal bisa Ri. Lagi pula pos ojek kita ini tidak membatasi. Siapa saja yang mau mengojek tidak masalah. Apalagi anak kompleks seperti kamu, Ri.
1: Wah, jadi saya bisa mangkal di sini?
0: Iyalah. Emangnya kapan mulai kau mengojek?
1: Rencananya hari ini.
0: Iya, tidak masalah, Ri. Bagaimana motornya di sana, Ri?

0: Assalamualaikum. Ma, ma.
1: Iya, tunggu. Saya lagi masak di dapur.
0: Wah, mantap itu. Pas-pas juga saya pulang kalau sudah masak. Memangnya masak apakah?
1: Ya, masak apa adanya. Sisa bahan yang ada di kulkas. Saya coba manfaatkan saja. Tahu sendiri kan, persediaan bulanan sudah lama habis. Lagi pula, uang bulanan sekarang hanya cukup beli beras dan ikan saja. Itu pun saya masaknya sedikit-sedikit, biar bisa penuhi kebutuhan sehari-hari.
0: Ya, sabar sayang. Kan tahu sendiri kalau saya baru dapat musibah.
1: Tidak usah bahas-bahas itu lagi lah. Saya malas dengarnya. Mending kamu sekarang pergi makan saja. Makan apa adanya yang ada di meja tuh.

0: Mah, sudahlah, ikhlaskan saja. Mungkin ini cobaan yang diberikan kepada kita. Ada hikmah yang tersembunyi, Mah.
1: Iya, tapi kalau terus begini, Pak, saya tidak bisa tahan lagi. Kebutuhan kita banyak. Belum inilah, itulah. Semua butuh uang, Pak.
0: Iya, Ma, saya tahu. Saya juga sudah sebar berkas pendaftaranku di beberapa perusahaan. Tapi perusahaan-perusahaan itu belum ada yang menerima karyawan baru. Makanya, untuk sementara waktu, saya hanya bisa mengojek, kasihan.
1: Mama tadi telpon, tanyakan kabar kita. Saya bilang, ya kami lagi tidak baik-baik saja sekarang setelah kamu dipecat.
0: Loh, kok bicara begitu?
1: Ah, terserah Pak, saya mau bilang apa? Lagi pula itu kan kenyataan yang terjadi pada kita. Masa saya mau bilang kita lagi bahagia, padahal kita lagi tidak baik-baik saja?
0: Ma, saya ini juga ngojek demi kebutuhan kamu juga. Setidaknya, itu juga bentuk tanggung jawab saya kepadamu, Ma.
1: Hah? Kebutuhan apa? Kebutuhan saya dengan hasil ojek Bapak. Itu tidak cukup. Berbanding terbalik dengan pendapatanmu dulu, Pak.
0: Setidaknya saya masih berusaha untuk keluarga kita, Ma.
1: Ah, sudahlah. Saya malas dengarnya. Kalau sudah makan, bereskan itu meja. Piringnya dicuci sendiri. Saya lelah, mau tidur.

0: Assalamualaikum. Hey, Bang. Bagaimana? Sudah dapat penumpang hari ini?
1: Waalaikumsalam. Ya, lumayan. Sudah mengantar 3 penumpang.
0: Wah, alhamdulillah ya, Bang. Kalau rezeki itu pasti tidak kemana.
1: Iya sih. Ngomong-ngomong, kau tidak terlihat seperti tadi pagi nih. Tadi pagi ceria, Ri. Kenapa sih?
0: Ya, beginilah, Bang. Sejak saya di PHK oleh perusahaan, istriku sudah mulai berubah perlakuannya.
1: Oh, sabar saja, Ri. Mungkin dia belum bisa menerimanya.
0: Ya, iya, Bang. Saya juga maklum. Dan tentu sabar dengan sikapnya. Hanya saja, ya gitulah, Bang. Suka kepikiran.
1: Ah, tidak usah terlalu dipikirkan, Ri. Jangan sampai malah kamu yang drop. Takutnya kamu sakit nanti.
0: Iya juga sih, Bang. Tapi saya selalu kepikiran, Bang. Kayak ada rasa bersalah begitu. Bawa-bawa juga dia hidup susah.
1: Kamu nikah sama dia di saat kamu berkecukupan. Di saat kau ada masalah, dia harusnya mengerti, Ri. Jangan maunya senang saja.
0: Ya, mungkin istri saya marah-marah karena lagi bawaan hamil kayaknya, Bang.
1: Oh, dia sudah mengandung ya? Wah, semoga saja anak itu kalau lahir, Ri, bisa mengikuti sifat bapaknya. Seperti, ya, sabar, mungkin sopan, ramah.
0: Amin. Makasih, Bang, doanya. Ya, doakan ya, Bang. Semoga nanti istri saya dan anak saya itu baik-baik saja, Bang.
1: Ya, pastilah, Ri. Sana ada penumpang. Sekarang giliranmu, Ri. Karena kami sudah mengantar penumpang dari tadi, Ri.
0: Oh iya, makasih, Bang. Sebentar saya lanjut lagi ceritanya, nah. Ya, anggap saja iklan lah.

Coba saja saya tidak di PHK, mungkin hidup gue tidak akan susah seperti ini. Mumpung sudah larut, saya pulang istirahat saja deh.

0: Selamat malam, Bu. Betul, ini dengan Ibu Ira?
1: Iya. Maaf, ini dengan siapa ya?
0: Kami dari pihak rumah sakit mau kabari bahwa suami Ibu kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit, Bu.
1: Astagfirullah. Terus suami saya, dokter, bagaimana keadaannya sekarang?
0: Kami dari pihak rumah sakit meminta maaf, Bu. Kami sudah melakukan hal yang terbaik, namun suami Ibu tidak bisa tertolong. Karena dalam perjalanan suami Ibu banyak mengeluarkan darah.
1: Jadi, Dok, suami saya meninggal.
0: Suami Ibu telah berpulang. Sekali lagi, kami meminta maaf, Bu.

maafkan saya yang telah bersikap acuh terhadap kamu. Selama kamu di PHK, saya selalu sedih dan selalu menyalahkan kamu. Sebenarnya saya belum ikhlas dengan kepergianmu, terlebih dengan anakmu yang tinggal berapa bulan lagi waktu persalinannya. Kasihan anak kita yang lahir tanpa ayah usai kepergianmu. Semoga saja anak kita ini memiliki sifat yang sama sepertimu.

0: Kami dari pihak asuransi mau konfirmasi kepada Ibu terkait pencairan dana asuransi dari almarhum suami Ibu.
1: Asuransi apa ya, Pak?
0: Suami Ibu sudah lama ikut asuransi. Suami Ibu pernah berpesan kepada pihak kami, jika beliau sudah meninggal, asuransi dari beliau bisa diwariskan kepada istri atau anaknya. Jadi, besok Ibu bisa segera ke kantor untuk melakukan pencairan asuransi dari almarhum suami Ibu.

saya, Pak. Selama ini kurang peduli sama kamu. Padahal kamu peduli sekali dengan saya dan anakmu. Meskipun kau belum sempat melihat anakmu yang akan lahir ini. Semoga saja anakmu nanti bisa menjadi anak yang berbakti kepada keluarganya. Sama seperti bapaknya.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, yang tepat, masyarakat cerdas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Uda kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Uda kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: TikTok terus. Nggak beres nanti tugas kampus. Kalau cuma TikTokan aja kok kerja.
1: Apa kok nih, Bah? Suka betul kok rempong dengan urusan orang.
0: Apa juga kok sibukan dengan TikTok tuh? Nggak capek ke matamu?
1: Aku nih lagi pilih-pilih skincare yang mau ku beli.
0: Bukannya semua skincare sama aja?
1: Oh, mana bisa. Beda produk, beda pula khasiatnya. Kalau kau salah pilih, bisa rusak lah kulitmu.
0: Macam pemilu aja kau perhatikan.
1: Au. Apa pula hubungannya, Yan?
0: Ya ada, Bah. Coba kau pikir. Beli skincare,
1: yeah.
0: Kan gak bisa sembarangan produk. Harus selektif, kan?
1: Nah, terus?
0: Begitu pula pemilu. Beli skincare aja dipilih-pilih. Apa pula dengan pemilu?
2: Skincare aja bisa dipilih-pilih. Kenapa tidak dengan pemilu 2024 nanti?

0: Lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada ya. Masih bersama kami tentunya di malam hari ini ya. Baik pendengar, kami akan hari dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Sesaat Lagi tentunya.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu Mori lewat lagu ya. Oke, baik pendengar di ujung telepon kami sapa. Halo.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, siapa di mana?
1: Dengan Bu Wika di Wonosobo.
0: Bu Wika ya, di Wonosobo. Oke.
1: Siapa?
0: Dengan Mbak Rizka di sini hadir.
1: Oh, Mbak Rizka. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Baik, kita di lagu mancanegara ini.
1: Oke, tahun berapa?
0: 80-90.
1: 80-90. Dari Richard Anderson, Sun.
0: Judulnya?
1: Sun.
0: Sun.
1: Iya.
0: Cek dulu ya. Sembari saya carikan lagunya, silakan menyapa siapa ini.
1: Oke, salamnya buat Mbak Rina, Mbak Susi, Mbak Rina, terus ada Kak Viola, ada Mbak Purnama Sari. Semuanya saja, selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak ya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu menurut.
0: Oke deh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Oke, Mbak Sari di Banjarmasin. Mbak Sari, model lagunya siapa ini Mbak Sari?
2: Lagunya Ilse, Doa
0: kita,
2: Suci.
0: Tapi kita lagu mancanegara ini, tahun 80-90.
2: Aduh. Ya, pilihkan aja ya lagunya.
0: Oke. Silakan mau menyapa siapa ini?
2: Salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Andi, Bang Ucan juga, Mbak Rani. Buat semuanya aja. Buat Mbak Rizka, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mbak Sari yang sudah bergabung ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Sama Agus di Cirebon.
0: Bang Agus ya. Oke, Bang Agus mau dengar lagu apa ini? Kita mancanegara ini malam ini, tahun 80-90.
3: Mancanegara berarti apa ya?
0: Lagu
3: kurang pada hafal.
0: Mau begitu? Atau saya pilihkan aja?
3: Kalau Bulepar ada nggak?
0: Siapa?
3: Bulepar.
0: Bulepar. Judulnya?
3: Ya itu judulnya Bulepar.
0: Bulepar. Penyanyinya tahu nggak?
3: Penyanyinya lupa.
0: Boulevard ya. Dan Bird. Itu aja ya.
3: Iya. Salamnya buat itu yang ada di keraton. Namanya Rizka. Terus buat Mbak penyiarnya, salam kenal.
0: Salam kenal balik juga.
3: Iya, udah gitu aja ya.
0: Oke deh, ditunggu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, saya sudah punya lagu ya, kita hadirkan dulu tetap di RRI Bau-Bau.

inspiratif hari ini. Suatu hari di tengah hutan, seekor tikus menjahili singa yang tengah menikmati tidur siangnya. Sontak, sang singa pun marah dan ingin memakan tikus karena merasa terganggu. Sambil meringis ketakutan, tikus pun memohon kepada singa untuk melepaskan dan memaafkan kejahilannya. Karena merasa kasihan, singa pun melepaskan tikus tersebut. Sang tikus berterima kasih dan berjanji untuk membalas semua kebaikan singa. Hingga pada suatu hari, saat tikus sedang berjalan, ia mendengar suara singa yang mengaung sangat keras. Rupanya, singa terperangkap di sebuah jaring yang sengaja dipasang oleh pemburu. Ketika sang singa melihat tikus, ia pun memohon bantuan tikus untuk melepaskan jaring tersebut. Karena mengingat kebaikan singa yang pernah melepaskan tikus, tikus pun bersedia untuk membantunya. Dengan sigap, sang tikus langsung menggerogoti jaring hingga terputus. Beruntungnya, tikus dan singa akhirnya bisa kabur dan menyelamatkan diri dari si pemburu. Pendengar, kisah yang singkat namun memiliki makna yang berharga. Jika kita menanam suatu kebaikan, percayalah, kebaikan tersebut pasti akan berbalik pada diri kita.

Suatu hari di tengah hutan, seekor tikus menjahili singa yang tengah menikmati tidur siangnya. Sontak, sang singa pun marah dan ingin memakan tikus karena merasa terganggu. Sambil meringis ketakutan, tikus pun memohon kepada singa untuk melepaskan dan memaafkan kejahilannya. Karena merasa kasihan, singa pun melepaskan tikus tersebut. Sang tikus berterima kasih dan berjanji untuk membalas semua kebaikan singa. Hingga pada suatu hari, saat tikus sedang berjalan, ia mendengar suara singa yang mengaung sangat keras. Rupanya, singa terperangkap di sebuah jaring yang sengaja dipasang oleh pemburu. Ketika sang singa melihat tikus, ia pun memohon bantuan tikus untuk melepaskan jaring tersebut. Karena mengingat kebaikan singa yang pernah melepaskan tikus, tikus pun bersedia untuk membantunya. Dengan sigap, sang tikus langsung menggerogoti jaring hingga terputus. Beruntungnya, tikus dan singa akhirnya bisa kabur dan menyelamatkan diri dari si pemburu. Pendengar, kisah yang singkat namun memiliki makna yang berharga. Jika kita menanam suatu kebaikan, percayalah, kebaikan tersebut pasti akan berbalik pada diri kita.

0: window.
1: Oke, baik pendengar, sesi kedua untuk Ruang Rindu. Kita di lagu mancanegara tahun 80-90an untuk malam ini. Dan untuk Anda yang bergabung, kembali kami buka di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994. Kita langsung sampai di ujung telepon. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu, Mbak Rika.
1: Oke, Bang Andis. Kita lagu Indonesia, lagu mancanegara tahun 80-90.

0: kalau bayar dia selalu apa sih? Bah, bahagia bersama keluarganya, dia punya semakin banyak orang berkah. Buat semua yang Bapak Bung Jul, Bung Sayang, Bung Anko, Bung Ikan, Bung Faiz, Bung Andi Dibatan, Bung Galuh, Bung Fidi, Bung Beni, kemudian di Lampung itu yang saya masuk ke kemudian Mbak Rani, Mbak Alin, Mbak Farida, Mbak Rama sudah pernah mencium lagi ya, Mbak Rika, Mbak Sarif, nama Sari, dan semua penerima bapak-bapak kerja, salam.
1: Terima kasih banyak ya, ada Bang Andis ya. Baik, yang bergabung kembali di 0802 28 23 994 ya, kita di lagu Mancanegara tahun 89.

0: Night.
1: Inilah kisah inspiratif hari ini. Tidak membandingkan. Pendengar, kebanyakan penindas memiliki rasa percaya diri yang rendah. Mereka mencoba menutupi kekurangan harga diri mereka dengan menguasai orang lain. Itu membuat mereka merasa lebih tinggi ketika mereka menggertak orang lain. Ada tiga bentuk kesombongan. Berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain. Dua, berpikir bahwa kita lebih buruk dari orang lain. Tiga, berpikir bahwa kita sama dengan orang lain. Bentuk kesombongan kedua seringkali tidak kita sadari sebagai kesombongan. Kesombongan adalah penyebab utama penindasan. Jika saja kita bisa berhenti saling menghakimi, maka kita bisa berhenti menghakimi diri kita. Dan alhasil, kebutuhan untuk menindas secara verbal ataupun fisik akan jauh berkurang. Dalam suatu perjamuan, seorang tamu berpakaian bagus dengan bangganya memperkenalkan dirinya kepada tuan rumah sebagai seorang dokter. Dia berkata, "Saya pun dokter," kata tuan rumah dengan hangat. "Cuma dokter umum." "Saya dokter bedah otak," kata sang tamu sambil menaikkan hidungnya. "Saya bekerja untuk Medicine Sans Frontieres dan baru kembali 6 bulan merawat anak-anak yang terluka di wilayah yang terkena perang di Timur Tengah. Tugas yang sangat berbahaya, namun harus ada orang untuk menolong anak-anak malang itu. Pasti sulit melakukan pekerjaan amal," jawab sang tamu yang sok penting itu. Ia makin tinggi mengangkat hidungnya. "Namun, Anda harus akui, itu tidak sesulit menjadi dokter bedah otak." "Saya dokter selaputra tuan rumah. Saya punya gelar dokter fisika dan saya bekerja di NASA membuat roket." "Anda harus akui dokter bahwa bedah otak tidaklah sesulit ilmu roket." Pendengar, kemudian hidung tamu berbaju bagus itu merunduk bersama dengan kemegahan dirinya. Pendengar, kisah inspiratif ini mengajarkan kita jika kita menemukan kegembiraan dengan berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain, maka kita akan menemukan penderitaan dalam perbandingan setimpal ketika kita bertemu seseorang yang juga lebih baik daripada kita. Lebih baik kita tidak membandingkan diri kita sama sekali.

Oke, baik pendengar kita di sesi terakhir ya untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Untuk malam ini pendengar yang lagi bersiap-siap juga ingin beristirahat ya setelah lelahnya aktivitas Anda di Senin yang sibuk sekali ya. Besok udah ya, Senin aja nih pendengar, tentu kita bersiap-siap menjalankan kembali aktivitas kita. Baik pendengar, kami cukupkan ruang rindu di malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Baik, selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda tentunya.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkuk yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka, dan tanpa sengaja sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan kelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

Baik pendengar, kami cukupkan program kami di hari ini. Saatnya kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama RRI Bau-Bau, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5. Dan jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang bertugas malam ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. Radio Bau-Bau kembali hadir kurang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi radio digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbowoleo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Untuk edisi pagi hari ini, tepatnya tanggal 21 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami yang halalan toiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rab, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna. Serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami cupuan lagu nuansa islami atau lagu religi. Dan setelah ini ada buah-buah akan tergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mutiara Pagi.
1: Pada seseorang, maka mencintainya itu hanya dasar karena Allah, tidak ada pamrih apapun. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyamuda fil kufri kama yakrahu ayyamuda kama yakrahu ayyakodafa minan nar. Dan yang ketiga itu adalah kebencian jika dikembalikan kepada kekufuran. Jadi sangat benci dan takut kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya atau sebagaimana takutnya ia dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi Rasulullah memberikan tiga langkah ini untuk kita mencapai kepada halawatul iman. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram didasari karena takut kepada Allah, didasari dengan ketaatan kepada Allah, maka kita jangan pernah merasa rugi. Ya, Rasulullah memberikan jaminan mutlak dalam hadisnya, ya, bahwasanya innaka lan tadza'a syai'an innaka lan tada'a syai'an lillah azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairul lakabi. Bahwasanya sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, tidaklah kamu meninggalkan sesuatu larangan, ya, larangan Allah, karena Allah wa jalla, karena Allah azza wa jalla, karena takut kepada Allah, karena ketaatan kepada Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi jika seseorang meninggalkan keharaman, meninggalkan larangan, ya, seperti memakan yang haram, ya, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya, maka Allah akan menggantikannya dengan harta yang lebih barokah. Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Jika seseorang termasuk, jika kita meninggalkan pandangan yang haram, maka Allah akan menggantikannya dengan cahaya keimanan yang kita rasakan begitu menenteramkan di hati kita. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, di mana saja berada, salah satu yang bisa menguatkan kita di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah itu adalah kita meyakini, ya, bahwa kenikmatan sesaat dari sebuah kemaksiatan itu, yang jika kita ikhlas meninggalkannya karena benar-benar takut kepada Allah dan hanya mengharapkan rahmat dari Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan kenikmatan yang jauh luar biasa dahsyatnya, yang jauh luar biasa nikmatnya yang diberikan ke dalam hati kita. Dan ketenangan jiwa, ya, ketenangan jiwa, kemapanan spiritual yang kita rasakan itu menjadi kekuatan baru, ya, bagi kita, menjadi semangat baru bagi kita untuk terus melakukan kebaikan dan untuk terus menahan diri kita di dalam menahan diri kita melakukan pelanggaran-pelanggaran atau mengerjakan apa yang sudah menjadi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa ini hanya bisa kita rasakan jika kita bisa melaksanakan tahap-tahap tadi yang Allah, yang Rasulullah berikan kepada kita, yaitu 3 poin yang tadi. Ya, jadi mari kita sebagai hamba Allah, baik kita sebagai orang tua, sebagai orang tua yang menjadi panutan anak-anak kita di rumah, atau mungkin kita juga sebagai pekerja di lingkungan kerja kita masing-masing, mari kita sama-sama selalu bekerja mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Jadi menghindar, menahan diri kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang, ya, yang tidak sesuai dengan peraturan. Menahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan. Nah, menahannya diri kita ini, insya Allah itu nanti Allah akan ganti dengan halawatul iman, manisnya keimanan. Di mana saja kita berada, kapan saja dan bagaimana saja keadaannya, insya Allah jika ini yang jadi pegangan kita, maka kita akan selalu merasakan kedamaian, merasakan ketenangan, dan selalu bersyukur, berbahagia, ya, berbahagia kita merasa Allah mampukan kita untuk menahan diri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Rasa syukur itu, rasa bahagia itu menjadi kekuatan baru untuk memanggil kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin saja sekedar pengantar. Nah, nanti kita akan kembangkan di dalam tanya jawab.
2: Baik, pendengar.
1: Adanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kaum muslimin dan muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sudah kita dengarkan bersama penjelasan dan juga tausiah terkait dengan topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini, terkait dengan halwatul iman, buah manis dari keikhlasan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan langsung mengundang Anda untuk bergabung bersama di line telepon kita 0401 312 4008, juga boleh mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp di 0813 5450 967. Kami juga saat ini live di kanal TikTok RRI Kendari. Yang ingin menyampaikan pertanyaan juga boleh langsung di kolom komentar. Untuk yang juga menyaksikan kita secara live atau saat ini, ya, Ustazah, mungkin kalau terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ada beberapa ya yang akan atau langkah-langkah tadi yang bisa kita lakukan untuk mencapai lawatul iman, manisnya iman, begitu. Iya. Tapi sebelumnya kita sudah terhubung dengan Pak Faiz di Buton Tengah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi, Mbak Sofi.
2: Baik, Pak Faiz, langsung pertanyaannya kepada Ustazah.
3: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Faiz dari Babul Jannah, Bunda.
2: Iya. Babul Jannah, Buton Tengah ya?
3: Iya.
2: Iya.
3: Bu Ustazah, justru kita di dalam kehidupan kita bersosial dan bermasyarakat, kadang kita ini lebih dekat dengan hal-hal yang keji dan mungkar. Kita tidak pernah jauh dari hal-hal demikian itu. Kadang kita dihampiri dengan gosip, kadang kita dihindari, kita kadang dekat dengan hal-hal yang, kadang hal-hal yang berupa negatif, Bu Tadam.
2: Iya.
3: Nah, untuk kita bisa menjauhi dari larangan-larangan Allah tersebut itu, kira-kira langkah-langkah apa yang kita harus tempuh sementara kita ini hidup di dalam tengah-tengah beraneka ragam.
2: Yeah.
3: Mohon pencerahannya Bunda Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Ustazah.
1: Langkah-langkah apa tadi itu ya?
2: Yang bisa dilakukan
1: menjauhkan dari larangan-larangan Allah gitu ya, Mbak?
2: Iya.
1: Tadi suaranya.
2: Secara kita.
1: Yang pertama tentu kita mempunyai ilmu dan pemahaman yang cukup untuk membedakan ya, membedakan mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang halal, mana yang haram, gitu ya, mana yang maksiat, mana yang ibadah kepada Allah. Jadi kita harus membedakan itu dulu. Terus yang kedua, kita sebagai orang iman tentu selalu berharap, bercita-cita menjadi hamba Allah yang taat, gitu, yang patuh karena Allah. Yang ketiga, kita ada rasa takut ya, seperti tadi ya yang Rasulullah sudah nasihatkan kepada kita ya, benci kembali kepada kekufuran.
2: Iya.
1: Benci kembali kepada kekufuran artinya ketika Allah sudah memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk ya, kita sudah belajar.

0: azabnya Allah yang maha berat itu. Jadi ini bisa menjadi satu alasan untuk kita, menjadi motivasi bagi kita untuk selalu menahan diri dari hawa nafsu kita. Itu. Yang keempat adalah kita berdoa. Memang kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, minta kekuatan, dimampukan untuk menghindari kemaksiatan. Allahumma, ya banyak doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar, dan saya berlindung dari nerakamu, wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin, dan atas segala perbuatan dan ucapan yang mendekatkan saya dari nerakamu, saya minta berlindung ya Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Karena sesungguhnya setiap manusia itu memang diliputi dengan hawa nafsu, dan segala yang berkaitan dengan hawa nafsu itu menyenangkan ya. Rasulullah sudah memberikan gambaran bahwa sesungguhnya neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan, jadi yang berkaitan dengan syahwat, semuanya menyenangkan. Jadi memang berat untuk kita menghindarinya. Nah, perlu kekuatan-kekuatan ya, untuk kita bisa menghindari kemaksiatan itu ya. Termasuk kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, supaya Allah mampukan kita, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Bisa juga dengan kita berusaha berada di sekitar orang-orang yang saleh, berada di perkumpulan-perkumpulan lingkungan yang baik. Karena teman yang baik dan lingkungan yang baik juga akan memberikan pengaruh yang baik, akan memudahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan.
1: Iya. Baik, demikian Pak Faiz di Buton Tengah. Tadi menyapa sudah bergabung dan juga iya Pak Faiz di Buton Tengah tadi dari Masjid Baitul Jannah ya Ustazah. Sepertinya mengenal Ustazah ini. Baik, kembali untuk yang ingin bergabung boleh ya di line telepon, line WhatsApp juga bisa dipergunakan di 0813-5450-967. Jangan lupa sertakan nama, kemudian alamatnya, dan juga langsung pertanyaannya. Demikian pula di live TikTok RRI Kendari, kita juga bisa menerima pertanyaan di kolom komentar. Silakan langsung menyampaikan. Kita coba kembali terhubung, sudah ada yang bergabung di 0401-3124-008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
2: Assalamualaikum, Mbak Sofi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
2: Waalaikumsalam, Mbak Sofi.
1: Dengan Bapak?
2: Aida dia dan Mbak Sofi.
1: Pak Aida.
2: Saida.
1: Oke, sorry. Yeah. Mohon maaf. Pak Saida, boleh langsung pertanyaannya?
2: Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau nanya ini, Ustaz. Iya. Sesuai, mungkin ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini.
1: Iya.
2: Jika hak kita dirampas oleh orang, kita sudah bersabar, tapi juga tidak ada solusinya.
1: Iya.
2: Yang saya mau tanyakan Ustazah, apakah kesabaran itu ada batasnya Ustazah?
1: Iya.
2: Mohon penjelasannya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz, Pak Saida, terima kasih di Andonohu. Ya Ustazah, terkait kesabaran yang tidak ada batasnya, apakah ini benar? Nah, secara kalau misalnya hak kita dirampas oleh seseorang gitu, dan mungkin sudah mencari jalan keluar atau juga mungkin jalan tengah untuk bisa keluar dari persoalan itu, tapi tidak ada solusi yang ditemukan.
0: Iya.
1: Nah, kesabaran ini apakah ada batasnya atau gimana?
0: Ya, benar, Pak Saida. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran itu sampai mati. Kesabaran itu sampai mati. Kesabaran kita menahan diri dari kemarahan mungkin ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak berkenan ya dari seseorang. Nah, jadi berlaku sabar. dan

0: juga anjuran kita tetap memilih pilihan yang baik ya, ketika kita diperhadapkan dengan beberapa pilihan. Nah, termasuk ketika kita mungkin dizolimi gitu ya, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak berkenan, itu kan sebenarnya Allah juga memang memberikan hak kepada kita untuk memberikan balasan yang setimpal. Atau mungkin kita mendoakan jelek kepada orang yang menzalimi kita, itu Allah memberikan hak untuk itu. Tetapi ada pilihan yang lain ya, jika kamu sabar ya, menahan diri, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik gitu. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Jika kezaliman yang kita terima itu kita balas dengan kezaliman yang sama, maka itu dia nilai akhirnya akan sama ya, menjadi nol. Kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya mungkin mendapatkan saja kepuasan bahwa kita sudah memberi membalas dengan balasan yang setimpal. Tetapi ya, Allah Rasul itu memberikan pilihan. Jika kamu sabar ya, memilih memaafkan, maka Allah akan memberikanmu ganti yang jauh lebih baik. Memberikan ganti yang jauh lebih baik ya. Orang yang bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang ia tidak duga-duga. Itu bisa termasuk gantinya. Jadi yang pertama gantinya ketika kita sabar dan memilih memaafkan, yang pertama halawatul iman ini ya. Kenapa Allah menghadiahkan halawatul iman, manisnya iman di hati kita ini? Karena kita sukses menjalankan perintah Allah, perintah Rasul ya, pilihan yang Allah berikan, pilihan yang Rasul berikan, bahwa walaupun kita marah, walaupun kita murka, tetapi kita memilih ya, memilih arahan Allah, arahan Rasul, itu sabar dan memaafkan. Sehingga di hati kita tadi yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, itu Allah ganti dengan keluasan hati, kemapanan hati, kita merasa bahagia, merasa bersyukur, kita merasa naik satu langkah ya dari sebelumnya. Ada kepuasan batin, ada ketenangan batin, ya, ketenangan jiwa yang kita rasakan, yang tidak semua orang bisa melalui tahap ini. Tidak semua orang ini memang tidak semudah kita, saya berkata seperti ini, untuk mempraktikkan itu tidak semudah Bapak Ibu ya. Saya sendiri mengalami tahap-tahap itu. Tetapi insya Allah bisa Bapak Ibu nanti praktekkan pada dirinya masing-masing. Kita harus praktekkan dulu, lakukan dulu, baru nanti kita akan rasakan efeknya gitu ya. Rasakan efeknya, lakukan berulang-berulang, maka Anda nanti akan merasakan syahdunya ya. Syahdunya itu kita bisa memilih ketaatan kepada Allah, memilih menahan diri. Ini kan kaitannya dengan kita menahan diri dari kemarahan gitu ya. Jadi Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Yang kedua, itu Allah sudah sediakan hadiahnya. Insya Allah kita akan diberi rezeki yang tidak terduga-duga dari arah mana yang tidak pernah kita perhitungkan. Insya Allah Bapak Ibu pendengar yang sekarang ini mungkin banyak yang mempunyai pengalaman ini. Insya Allah. Gitu Mbak.
1: Iya, demikian Pak Saida ya di Andanohu. Kita coba juga jawab untuk pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp RRI Pro 1 Kendari di 0813-5450-967. Ada Pak Basri di Andanohu. Ini menanyakan, apakah rasa berat meninggalkan sesuatu itu ini menjadi tanda iman kita lemah, atau karena menjadi tanda kita sedang diuji, Ustazah? Halo.
0: Halo.
1: Iya, Ustazah. Saya ulang pertanyaannya ya. Iya, ada
0: suaranya tidak jelas, Mbak.
1: Putus-putus ya.
0: Bisa tolong diulang tadi?
1: Putus-putus ya. Halo.
0: Iya, halo.
1: Iya. Baik, Ustazah, pertanyaan dari Pak Basri di Andanohu ini terkait dengan apakah rasa berat meninggalkan sesuatu ini tanda iman kita yang lemah, atau tanda kita sedang diuji oleh Allah?
0: betul ya. Justru itu sebenarnya adalah ujian ya, bukan berarti iman kita lemah. Justru disitulah ujian, ketika kita menyadari bahwa ini ujian ya, dan kita berjuang berjuang untuk melaluinya, berjuang untuk mengambil pilihan yang tepat. Sebenarnya disitulah disitulah jalannya, disitulah kuncinya kita bisa dipertemukan dengan halawatan iman, dengan manisnya iman. Itu ya, jadi godaan-godaan kemaksiatan itu ya, memang memberikan iming-iming kenikmatan. Tetapi kenikmatan yang dijanjikan itu hanyalah semu, ya, sementara, yang berujung kepada penyesalan, berujung kepada hilangnya kehormatan, ya, berujung kepada sanksi sosial, berujung kepada dosa, dan kemaksiatan bisa mengundang lagi kemaksiatan berikutnya, sehingga hati kita menjadi keras, semakin jauh dari Allah, semakin sulit tobatnya. Itu kemaksiatan seperti itu. Tetapi kalau kita menyadarinya bahwa ini ujian, dan kita berusaha mengambil pilihan yang tepat, berusaha mengendalikan diri, ya dasarnya karena taat kepada Allah, karena takut kepada Allah, ya, takut kepada konsekuensinya. Dan ketika kita sukses, maka disitulah Allah akan menghadirkan manisnya iman yang bisa kita rasakan. Jadi bukan lemahnya iman, justru Mbak Sofia, justru ya, itu menjadi perlambang kekuatan ya, kita berjuang, berjuang untuk berhasil melampaui tantangan tersebut.
1: Iya.
0: Itu Mbak Sofia.
1: Oke. Baik, demikian Pak Basri di Andonohu. Ya, Ustazah, pertanyaan dari Pak Basri ini juga menjadi pertanyaan terakhir kita ya. Untuk, oh ya, masih ada satu lagi boleh ya. Ada Pak Yosef. Ada Pak Yosef, ini juga menanyakan sehubungan dengan Quran Surah Wal Asri yang isinya tentang kesabaran. Nah, bagaimana kita bisa menahan diri atau bisa sabar ketika ada orang yang sering menzolimi atau menyakiti hati kita, Ustazah? Apakah dibiarkan saja atau bisa dibalas mungkin? Mohon penjelasannya, Ustazah.
0: Iya, iya. Jadi berkaitan dengan kesabaran ya. Jadi Pak Yosef sudah tadi sebelumnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan kesabaran. Tapi memang sabar itu diupayakan ya, diupayakan dan dimohonkan. Itu ada doa yang untuk minta kesabaran ya. Allahumma inna ya Allah, berikan saya kesabaran dan teguhkan pendirian saya di dalam kesabaran. Kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka sabra wa sabit aqdamana ya wansurna 'alal qawmil kafirin. Teguhkan pendirian saya dan kuatkan saya mengalahkan orang-orang yang tidak beriman. Artinya orang-orang yang biasa mengganggu kesabaran kita itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi memang kita minta kepada Allah supaya dikuatkan. Nah, jangan terpengaruh. Kita jangan terpengaruh dengan ulah-ulah orang yang tidak beriman sehingga menghilangkan kesabaran kita. Seharusnya kita menuju ya, menuju kepada pencapaian yang luar biasa, kita gagal ya. Gagal karena terpengaruh dengan ulah-ulah orang yang tidak beriman. Nah, ini diusahakan memang. Kita upayakan. Berupaya itu ya tentu dengan ilmu. Dengan ilmu kita kayakan diri kita dengan ilmu, bagaimana luar biasanya orang yang bisa sabar menahan kemarahannya, menahan hawa nafsunya. Kalau kita sudah berhasil melakukan satu pengalaman, sudah merasakan nikmatnya, insya Allah untuk pengalaman berikutnya itu tidak akan berat. Kita akan menjadi terbiasa, selalu menjadi terbiasa mengambil pilihan itu karena kita merasakan manfaatnya, ya. Kalau tadi ini banyak dicontohkan tentang menahan kemarahan, ya, menahan kemarahan karena mungkin perlakuan yang tidak bagus. Tapi sebenarnya banyak contoh-contoh lain ya kita di dalam menahan hawa nafsu ya, seperti mungkin di lingkungan kerja kita ketika kita sebagai orang yang berpeluang gitu ya mengambil wewenang atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan tetapi kita memilih untuk tidak melakukan itu, maka Allah nanti akan menghadiahkan kita dengan keberkahan, keberkahan segala hal gitu ya, kemapanan di dalam segala hal ya, kehormatan, kesucian jiwa dan keberkahan rezeki, kesehatan, lingkungan yang damai ya, dan banyak sekali yang Allah hadiahkan ketika kita berhasil untuk sabar ya, sabar dalam segala hal, bukan hanya sabar di dalam menahan marah tetapi terutama sabar menahan hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan, baik peraturan Allah Rasul maupun peraturan, termasuk peraturan di lingkungan kerja kita. Itu Mbak Susi.
1: Oke, baik. Ustazah, pertanyaan dari Pak Yosef ini menjadi pertanyaan terakhir dan juga sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Sebagai kesimpulan Ustazah untuk perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini, silahkan.
0: Ya. Baik, sebagai penutup bahwa kita semua sama menyadari bahwa kehidupan kita ini selalu diperhadapkan dengan pilihan, ya, selalu diperhadapkan dengan pilihan baik dan buruk, salah dan benar, halal dan haram, dosa dan pahala. Maka mari kita kuatkan hati kita untuk selalu memilih pilihan yang baik dengan penuh keyakinan bahwa pilihan kita yang benar itu nanti Allah akan hadiahkan kita dengan manisnya keimanan, dan manisnya keimanan itu adalah merupakan kemapanan spiritual ya, yang menjadi kekuatan baru untuk kita untuk melakukan lagi kebaikan-kebaikan berikutnya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang candu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat baik untuk diri kita, keluarga kita maupun lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Ya, demikian mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini. Waktu segala keterbatasan, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Demikian. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perbincangan kita yang juga sudah disampaikan oleh narasumber kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait dengan halwatul iman, buah manis dari keikhlasan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, bersama Haja Andi Wahyupik SAG. Beliau adalah Ketua IPARI Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga saja apa yang sudah disampaikan kita tentunya bisa belajar bersama-sama bahwa meninggalkan larangan Allah ini bukan sekedar menahan diri tapi juga sebuah bentuk cinta dan keikhlasan yang akan berbuah manis dalam kehidupan kita. Ini akhir Mutiara Pagi, saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Bau-Bau sebagai bagian dari sosialisasi beasiswa untuk tahap kedua di tahun 2020. Kenapa Bau-Bau? Kami merasa bahwa jumlah penerima beasiswa masih...
2: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan.
3: Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. LPDP ajak mahasiswa Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Bau-Bau, memanfaatkan peluang beasiswa tahap 2 di tahun 2026. Tingkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau, Dinas Damkar Bau-Bau petakan titik rawan kebakaran lahan. Camat hingga Ketua RT dan RW diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Selasa tanggal 21 Juli 2026 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama, LPDP ajak mahasiswa Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Bau-Bau, memanfaatkan peluang beasiswa tahap 2 tahun 2026 ini. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
4: Direktur Fasilitas Riset LPDP Ayung Widya Paminto mendorong mahasiswa di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Bau-Bau, untuk memanfaatkan peluang beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 yang dibuka sejak 30 Juni hingga 31 Juli mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ayung usai pelaksanaan seminar beasiswa LPDP tahap 2 yang digelar di Aula Korea Universitas Muhammadiyah Buton Senin 20 Juli pagi. Ayu mengungkapkan, jumlah penerima beasiswa LPDP asal Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan. Sejak dibuka 2013 hingga 2026, tercatat sebanyak 501 awardee berasal dari Sulawesi Tenggara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 304 orang telah menjadi alumni, 114 orang masih menempuh pendidikan, dan 53 orang sedang berada pada tahap persiapan studi. Berdasarkan daerah asal, Kota Kendari menempati posisi pertama dari 170 awardee, disusul Kabupaten Muna sebanyak 65 orang dan Kota Bau-Bau sebanyak 56 orang. Dari total awardee asal Kota Bau-Bau tersebut, 36 orang melanjutkan studi ke jenjang magister, 13 orang pada jenjang doktor, sedangkan mayoritas memilih tujuan studi di dalam negeri.
1: Terima kasih. Jadi kami dari LPDP pendidikan secara khusus dan Bau-Bau sebagai bagian dari sosialisasi beasiswa untuk tahap kedua di tahun 2026. Kenapa Bau-Bau? Kami merasa bahwa jumlah penerima beasiswa masih perlu ditingkatkan, masih 58, dan kami harapannya
4: sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Wa'ode Al-Zarliani, menyambut baik dipilihnya Kota Bau-Bau sebagai salah satu lokasi sosialisasi langsung LPDP. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda dan para dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap alumni universitasnya dapat mengikuti seleksi LPDP hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seluruh mahasiswa maupun dosen dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melanjutkan pendidikan hingga S3 dan kembali memberikan manfaat bagi mahasiswa serta masyarakat.
5: Apresiasi dan berterima kasih dengan adanya sosialisasi karena memang juga salah satu misi kami ya, peningkatan SDM. Jadi kami juga sangat berharap baik mahasiswa alumni kami maupun dosen itu harus lanjut studi apakah S2 dan S3. Jadi dengan kehadiran Pak Direktur tadi Pak Ayung ya dari pihak LPDP tentu merupakan momentum yang sangat tepat untuk mendukung juga misi Muhammadiyah Buton.
4: Hingga 30 Juni 2026, LPDP mengelola akumulasi dana abadi pendidikan sebesar Rp195,8 triliun sebagai fondasi investasi pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Sejak 2013 hingga Juni 2026, LPDP telah mendukung 112.771 penerima beasiswa program gelar, serta lebih dari 590.000 peserta program non-gelar. LPDP juga mendanai 4.718 proyek riset riset, memperkuat 23 perguruan tinggi negeri berbadan hukum, serta mendukung 3.753 penerima manfaat dana abadi kebudayaan. Wode Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
3: Saudara, kondisi geografis wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Buton Selatan. Adapun keterbatasan jaringan internet membuat petugas harus menyesuaikan waktu pengiriman data. Di samping itu, aktivitas masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan membuat petugas juga harus menyesuaikan waktu pendataan terhadap responden. Adapun Kepala BPS Buton Selatan, Laode Ihsanuddin Hamid, menyampaikan tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Batu Atas. Nah, selain menghadapi gelombang laut, petugas juga terkendala jaringan internet yang kurang stabil untuk mengirim hasil pendataan. Adapun informasi yang disampaikan, selain persoalan jaringan, petugas juga harus menyesuaikan jadwal wawancara dengan aktivitas masyarakat yang bekerja di laut, dan pendataan umumnya dilakukan pada sore hingga malam hari setelah para nelayan kembali ke rumah. Untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS Buton Selatan menurunkan 87 petugas yang terdiri atas 75 petugas pendata lapangan atau PPL dan 12 petugas pemeriksa lapangan atau PML. Ihsanuddin juga berharap masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan juga memberikan data yang benar, sebab data yang dihimpun akan juga menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Buton Selatan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi yang terakhir, tingkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Dinas Damkar Bau-Bau petakan titik rawan kebakaran lahan. Camat hingga Ketua RT dan RW diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Terkait hal ini, Wode Nurliani kembali menurunkan laporannya.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino mulai berdampak terhadap meningkatnya kejadian kebakaran di Kota Bau-Bau. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran lahan menjadi kejadian yang paling sering terjadi dan mendominasi penanganan petugas selama musim kering. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan. Asmin menyebutkan wilayah yang paling rawan berada di Kecamatan Betuambari, terutama di Kelurahan Sulaa, Kelurahan Waborobo, hingga kawasan Simpang 5. Menurutnya, hampir setiap musim kemarau, lokasi-lokasi tersebut menjadi titik yang paling sering mengalami kebakaran lahan. Hasil evaluasi dari berbagai kejadian, sebagian besar kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, tetapi karena aktivitas pembakaran lahan dan juga kebiasaan membakar sampah.
2: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah, selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan. Namun untuk tahun ini, kami dari pihak manajemen telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, khususnya di bidang pemadam kebakaran, untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir dampak dari musim kemarau yang panjang di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
4: Karena itu, Asmin mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan, mengingat kondisi cuaca yang kering serta angin kencang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau, Laode Nur Alam, mencatat sebanyak 30 kasus kebakaran terjadi selama 7 bulan terakhir yang didominasi oleh kebakaran lahan dan tempat pembuangan sampah milik warga. Menurutnya, peningkatan kasus tersebut dipicu oleh musim kemarau yang disertai angin kencang sehingga api lebih cepat menyebar.
6: Tadi bahwa tidak boleh membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Apabila akan merokok itu tentunya dimatikan secara sempurna, jangan dilempar sembarangan karena itu juga rawan untuk memicu kebakaran. Dan berikutnya, selalu memeriksa, jangan sampai pada saat kita meninggalkan rumah masih ada kompor yang hidup, ya, ada listrik yang terpasang, ya. Itu harus dicek. Sedapat mungkin listrik dan kompor sudah aman. Mungkin dari kami itu saja.
4: Menurut Nur Alam, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kebakaran. Masih banyak warga yang membakar sampah lalu meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam. Untuk itu, Damkar Bobo mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau Redcar sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Dari Kota Bau-Bau, Ode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Cape Town pagi hari ini, kembali kami bacakan pokok-pokok berita. LPDP ajak mahasiswa Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Bau-Bau, memanfaatkan peluang beasiswa tahap 2 2026. Tingkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau, Dinas Damkar Bau-Bau petakan titik rawan kebakaran lahan. Camat hingga Ketua RT dan RW diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dengar demikianlah Warta Cape Town pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, alam saya sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Esensi buku RRI Bau-Bau.
4: Bagi penyuka novel bertemakan historical, tentu sudah tidak asing dengan novel yang satu ini. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Kudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila mulai menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia memerlukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat peristiwa yang sudah berlalu. Berdasarkan hal-hal itulah yang membuat novel ini seakan hidup saat dibaca. Kemudian untuk menyelesaikan novel ini kurang lebih memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai Prita Gita Aryanegara. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta dipertunjukkan di masa yang sekarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fadlizon pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
2: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi Anda kami bersama Anda dalam program acara Kepton pagi ini ya, tepatnya untuk edisi siar Selasa 21 Juli 2026. Nah, beragam informasi kembali lagi kami updatekan ke ruang dengar Anda, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau sendiri maupun juga beberapa daerah yang ada di tingkat 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Dengar mengalih kebersamaan kita dalam program acara Kepton pagi ini. Saat informasi kami updatekan dari Kota Bau-Bau mengenai pemerintah Kota Bau-Bau ini minta OPD percepat realisasi program 2026. Adapun informasi yang kami updatekan bahwa saja pemerintah Kota Bau-Bau ini meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mempercepat realisasi program dan anggaran tahun 2026. Sekaligus juga mulai mempersiapkan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pendengar, adapun penegasan tersebut juga disampaikan Asisten Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, yaitu Laude Aswad, saat memimpin apel pagi bersama di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Adapun dalam arahannya, Laude Aswad menyampaikan salam dari Wali Kota Bau-Bau yang masih menjalankan tugas kedinasan di luar daerah. Ia juga menegaskan meskipun pimpinan tidak berada di tempat, seluruh aparatur sipil negara atau ASN ini harus tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan juga penuh tanggung jawab. Adapun pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya penyelesaian kelengkapan data pro ASN untuk laporan kinerja wali kota triwulan 1 atau triwulan pertama. Ya, karena menurutnya masih terdapat sejumlah OPD yang belum melengkapi data dukungan sehingga perlu juga segera dituntaskan. Nah, selain itu bagian pembangunan Setda Kota Bau-Bau juga diminta melakukan verifikasi secara berkala terhadap data program strategis nasional atau PSN agar seluruh informasi yang juga disampaikan valid dan juga sesuai dengan kondisi di lapangan. Sedangkan memasuki semester kedua di tahun anggaran seluruh OPD ini juga didorong untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, baik itu yang bersumber dari belanja modal maupun juga belanja barang dan juga jasa. Nah, jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan, setiap OPD juga diminta segera mencari solusi dan juga melaporkan kepada pimpinan. Laude Aswad juga turut mengingatkan mengenai pentingnya memenuhi persyaratan penyaluran dana alokasi khusus atau DAK, karena menurutnya keterlambatan melengkapi syarat administrasi ini dapat juga menghambat pencairan anggaran meskipun kegiatan telah juga siap dilaksanakan. Nah, mendengar informasi yang disampaikan, tak hanya fokus pada program tahun berjalan, seluruh OPD juga diminta untuk segera menyusun rencana kerja atau renja di tahun 2027 beserta usulan standar satuan harga atau SSH maupun juga standar operasional prosedur atau SOP. Adapun pengajuan dilakukan secara digital melalui aplikasi Simanis dan akan juga direview oleh inspektorat. Nah, untuk pengajuan SSH dan atau OPD ini diwajibkan melampirkan sedikitnya 2 hingga 3 data pendamping sebagai dasar penyusunan anggaran. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kota Bau-Bau juga mulai menginstruksikan seluruh instansi untuk melakukan persiapan. Nah, seluruh kantor diminta juga melakukan pembersihan lingkungan, pengecetan pagar maupun juga gedung, serta penataan gapura. Nah, pemasangan bendera merah putih, embul-embul dan juga spanduk bertema HUT RI ini juga dijadwalkan berlangsung serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 dengan menggunakan logo dan identitas resmi yang juga telah disediakan oleh pemerintah.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Dengar itulah saat informasi yang sudah mengawali kebersamaan kita dalam program acara Kepton pagi ini. Saat informasi dari Kota Bau-Bau ya, mengenai pemerintah Kota Bau-Bau ini minta OPD percepat realisasi program di tahun 2026. Kami masih kembali dengan beragam informasi terkini yang nantinya kembali kami updatekan kurang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

0: Cepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dari seputaran kawasan Limbaulio Tengana Pada dalam program acara Cepton pagi ini. Selain informasi dari Kota Bau-Bau, kami updatekan satu informasi dari Kota Kendari mengenai karantina sutra. Ini perketat pengawasan, lakukan pemeriksaan lalu lintas kuskus. Ya, ada pun informasi yang kami updatekan, bahwa saja petugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara atau karantina sutra ini kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati melalui pengawasan ketat lalu lintas satwa liar. Nah, kali ini petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman kuskus yang akan juga dilalu lintaskan menuju kota Jakarta. Pemeriksaan dilakukan di kargo Bandara Halu Oleo Kendari. Dalam kegiatan tersebut juga ini petugas memastikan terkait kelengkapan dokumen karantina, kondisi kesehatan satwa, maupun juga kesesuaian jenis dan juga jumlah hewan yang juga dilaporkan telah dilengkapi juga dengan SATDN atau surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri. Adapun ketua tim kerja karantina hewan DRH Nichala Rifkia ya, MSC, ini menyampaikan pemeriksaan ini merupakan bagian dari prosedur standar dalam pengawasan lalu lintas hewan. Nah, khususnya satwa liar yang juga dilindungi maupun yang berpotensi menjadi media pembawa penyakit. Nah, pendengar, selain dari itu, menurutnya kuskus sendiri merupakan juga satwa khas Indonesia bagian timur yang juga memiliki nilai konservasi tinggi. Nah, sehingga pengawasan menjadi juga perhatian serius oleh pemerintah, dan lalu lintas satwa tanpa prosedur yang juga benar dapat juga beresiko terhadap kesehatan hewan, manusia, dan juga keseimbangan ekosistem. Adapun melalui kegiatan ini, Karantina Sutra juga menghimbau masyarakat untuk juga selalu melaporkan dan juga mematuhi prosedur karantina apabila akan juga melalu lintaskan hewan, ikan, maupun juga tumbuhan antara wilayah khususnya Sulawesi Tenggara.
0: Cepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, masih dari Kota Kendari, ada pun juga informasi yang kami updatekan dari Kota Kendari terkait silaturahmi Akbar KKMM di Kendari pecahkan rekor dunia. Nah, ada pun informasi yang kami updatekan, silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna ya atau KKMM di Kota Kendari ini sukses mencatat sejarah dengan menyajikan sebanyak 1228 dulang harwa, yakni wadah makanan berisi aneka menu tradisional khas masyarakat Muna. Kegiatan tersebut juga mendapat apresiasi dan resmi dicatat sebagai rekor dunia oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI pada minggu kemarin. Nah, senior manager MURI Triyono juga mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan awal panitia, jumlah dulang harwa yang juga disiapkan ini sebanyak 1200. Namun setelah dilakukan verifikasi langsung di lokasi kegiatan, jumlah tersebut juga ternyata melebihi laporan, yakni mencapai 1228 dulang harwa. Nah, pendengar, selain jumlah yang fantastis, MURI juga menilai bahwa dulang harwa tidak sekedar juga menjadi wadah makanan, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam sebagai juga simbol silaturahmi, doa bersama, maupun juga ungkapan rasa syukur. Tradisi ini juga mencerminkan nilai kebersamaan yang juga masih dijaga kuat oleh masyarakat Muna di tengah perkembangan era digital. Triyono menambahkan, masyarakat Muna juga telah menunjukkan pentingnya menjaga hubungan antara sesama, khususnya di tengah arus modernisasi. Ia juga menilai, di saat banyak orang sibuk untuk membangun koneksi di dunia maya, tradisi seperti harwa ini justru menjadi juga pengingat akan pentingnya mempererat hubungan keluarga maupun juga kebersamaan dalam kehidupan nyata.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Beligaris, belum lama ini sebanyak 69 calon siswa atau CASIS Bintara Polri tahun anggaran 2026 ini resmi memasuki Sekolah Polisi Negara ya atau SPN Polda Sulawesi Tenggara setelah mengikuti upacara serah terima dari Biro SDM Polda Sultra di SPN Polda Sultra Anggotoa pada Kamis kemarin. Nah, adapun juga upacara serah terima ini diwakili oleh Kabak Binkar Biro SDM Polda Sultra yaitu AKBP Igusti Gede Raka Mertayasa SIK dan juga diterima langsung oleh Kepala SPN Polda Sultra yaitu Kombes Pol Igusti Agung Dana Aryawan SIK MIK. Adapun informasi yang disampaikan dalam sambutannya Kepala SPN Polda Sultra ini menyampaikan apresiasi kepada Biro SDM Polda Sultra beserta seluruh panitia rekrutmen yang juga telah melaksanakan proses seleksi secara profesional hingga berhasil menjaring putra-putri terbaik Sulawesi Tenggara untuk mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri. Ia mengatakan keberhasilan para calon siswa hingga memasuki SPN ini merupakan hasil dari proses seleksi yang panjang, ketat maupun juga kompetitif. Nah, para peserta yang dinyatakan lulus merupakan individu-individu terpilih yang nantinya akan dipersiapkan menjadi anggota Polri yang profesional, berintegritas dan juga berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Adapun Kepala SPN juga mengingatkan bahwa profesi sebagai anggota Polri ini juga merupakan sebuah pengabdian yang menuntut kesiapan fisik, mental maupun juga karakter. Nah, karena itu seluruh calon siswa diminta juga mengikuti setiap tahapan pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan juga semangat belajar. Nah, karena menurutnya seluruh kurikulum pendidikan juga disusun untuk membentuk personil Polri yang mampu menjawab tantangan tugas di lapangan. Nah, oleh sebab itu, para calon siswa diharapkan bisa memanfaatkan masa pendidikan sebagai proses pembentukan diri agar bisa menjadi bayangkara yang presisi dan juga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar kita ke informasi dari Kabupaten Buton Utara ya atau Butur mengenai tim WRC Polres Butur ini temukan aki dan juga dinamo ekskavator yang juga dilaporkan hilang. Nah, ada pun juga informasi yang kami updatekan respon cepat kembali ditunjukkan Polres Buton Utara atau Butur dalam menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Nah, melalui tim unit reaksi cepat ya atau WRC bersama personil Polsub Sektor Kulisusu Utara, polisi berhasil mengamankan sejumlah komponen alat berat yang juga diduga merupakan hasil tindakan atau tindak pidana pencurian di Desa Ulunambo, Kecamatan Kulisusu Utara. Nah, pendengar Kapolres Buton Utara, AKBP Totok Budi mengatakan informasi awal diterima dari warga mengenai adanya sejumlah barang mencurigakan yang juga ditemukan di lahan masyarakat. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, petugas juga segera menuju lokasi untuk juga melakukan pengecekan. Nah, di lokasi polisi juga menemukan beberapa komponen alat berat, masing-masing berupa satu unit aki berkapasitas 100 aham dan satu unit aki 120 aham serta satu unit controller maupun juga satu unit dinamo pengisian. Nah, pendengar, selanjutnya tim WRC bersama personil Polsub Sektor Kulisusu Utara ini mengamankan seluruh barang bukti ke markas Polres Buton Utara guna juga kepentingan terkait penyelidikan lebih lanjut. Adapun selama proses penanganan, polisi juga berkoordinasi dengan pemerintah desa Ulunambo untuk memastikan bahwa saja seluruh tahapan berjalan secara terbuka, profesional, dan juga sesuai prosedur hukum. Nah, Polres Buton Utara juga menegaskan bahwa langkah cepat tersebut merupakan juga bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan maupun juga perlindungan serta kapasitas hukum kepada masyarakat. Nah, pendengar, untuk informasi lebih update-nya atau lebih lanjutnya saat informasi dari Kabupaten Buton Utara, Anda juga bisa update kembali informasi kami di rri.co.id ya, terkait tim WRC Polres Butur. Ini temukan aki dan juga dinamo ekskavator yang juga dilaporkan hilang beberapa hari yang lalu.

Redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: la sanguigna.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
2: Pendengar, kembali kami update saat informasi dari Kota Bau-Bau mengenai BPBD Bau-Bau. Ini berjuang layani kondisi darurat meski banyak alat operasional rusak. Nah, adapun informasi yang kami updatekan, meningkatnya ancaman bencana akibat cuaca ekstrim belum diimbangi juga dengan kesiapan sarana dan juga sumber daya yang memadai. Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau ini mengakui masih menghadapi keterbatasan personil serta banyaknya juga peralatan operasional yang juga mengalami kerusakan. Nah, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau yaitu Muhammad Tasdik juga mengungkapkan saat ini BPBD hanya memiliki 28 personil termasuk pegawai administrasi. Nah, jumlah tersebut juga dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk juga menangani berbagai kebijakan darurat di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Nah, kendala lainnya menurutnya adalah kondisi peralatan operasional yang sebagian besar juga sudah tidak layak digunakan. Nah, dari 4 unit mesin pemotong kayu yang juga dimiliki BPBD, hanya 1 unit berukuran kecil yang masih dapat dioperasikan. Ini pun sering juga mengalami kendala karena rantainya mudah terlepas. Nah, tidak hanya itu, perahu karet yang juga digunakan untuk operasi penyelamatan mengalami juga kebocoran, sedangkan seluruh mesin tempel kapal dilaporkan rusak sehingga tidak dapat juga difungsikan apabila terjadi bencana banjir ataupun juga operasi penyelamatan di perairan. Nah, saat ini fasilitas yang masih siap digunakan hanyalah 5 unit tenda peloton berukuran 7 x 12 meter dan 5 unit tenda keluarga berukuran 5 x 5 meter yang juga disiapkan untuk kebutuhan pengungsian apabila terjadi bencana. Nah, pendengar, melihat kondisi tersebut, BPBD telah juga mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah Kota Bau-Bau untuk juga memperbaiki berbagai fasilitas operasional yang juga rusak. Nah, untuk informasi lebih update-nya, Anda juga bisa update informasi kami di rri.co.id terkait saat informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita ya, mengenai BPBD Bau-Bau ini berjuang layani kondisi si darurat meski banyak alat operasional rusak.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
2: Dengar, untuk melengkapi kebersamaan kita dalam rangkaian program acara Kepton pagi ini, saat lagi RRI Bau-Bau akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral untuk edisi siar tepatnya tanggal 21 Juli 2026.